0: latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
1: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Argani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama itu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
9: Jamaah haji wafat telah melakukan...
10: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
9: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
10: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
11: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
12: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
11: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
15: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
16: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
15: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
17: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
15: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
18: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. yang penting harga jangan terus naik, Mas.

0: ايه menurut saya mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran 6

0: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro1.

0: They go lovely.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami sampaikan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Laut untuk Generasi Mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Bersama narasumber kami ada Ibu Sesbania Argumanti Folia SPMM selaku Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu, dan juga Ibu Nela Tri Agustini SKL MSI, dosen program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Anda bisa berinteraksi nanti pendengar di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0817307079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Dan sekarang bawa kita ke 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kami ajak Anda untuk berinteraksi dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Laut untuk Generasi Mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Dan langsung saja kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu pagi ini untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Laut untuk Generasi Mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Ya, pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang luar biasa. Laut menyediakan sumber pangan, mata pencarian, jalur transportasi, hingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun di balik potensi yang besar, laut kita menghadapi berbagai ancaman seperti pencemaran sampah plastik, kerusakan terumbu karang, abrasi pantai, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, hingga dampak perubahan iklim. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati laut yang sehat, produktif, dan lestari? Nah, untuk membahas ini, kita akan berbincang-bincang bersama dua orang narasumber. Yang pertama, kami perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Sesbania Argumanti Folia SPMM. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Ibu, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, mungkin bisa didekatkan, Bu, mic-nya, Bu. Agak jauh suaranya. Ibu Sesbania ini adalah Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua ada Ibu Nela Tri Agustini SKL MSI, dosen program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Selamat pagi, Bu.
3: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Sehat, Ibu, ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di Studio Pro 1 pagi ini. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan ngobrol untuk topik kita Laut untuk Generasi Mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Mungkin saya ke Ibu Sesbania terlebih dahulu, ya. Ibu, kalau ngomong-ngomong tentang laut kita yang super luas dan sangat-sangat luar biasa menurut kita semua, ya. Nah, kita mungkin lebih perkecil lagi untuk gambaran umum kondisi laut dan wilayah pesisir di Bengkulu sendiri seperti apa, Bu?
2: Kalau kondisi umum di Provinsi Bengkulu, memang kalau untuk saat ini laut masih memberikan manfaatnya bagi masyarakat dengan biota yang ada di dalamnya. Kita masih bisa menikmati ikan, masih bisa makan ikan gitu ya. Tapi memang untuk saat sekarang keluhan dari masyarakat mungkin bisa pernah disampaikan ke bidang kami terkait pencarian ikan, pencarian nelayan itu sudah jauh. Biasanya tidak sampai berapa mil gitu ya, mereka sudah bisa mendapatkan ikan gitu. Tapi sekarang sudah
0: agak jauh,
2: lumayan gitu ya? Agak jauh gitu. Itu kan butuh biaya juga yang cukup tinggi untuk mengambil ikan itu. Jadi itu kan ada dampaknya dari kegiatan aktivitas manusia, mungkin dari adanya limbah pabrik atau sebagainya, atau pembuangan sampah masyarakat ke laut gitu kan. Kan banyak dari Instagram kita melihat bagaimana mereka ada beberapa masyarakat yang membuang sampahnya ke laut dan sebagainya. Mungkin itu kondisi laut kita untuk saat ini.
0: Gitu. Oke, okay. Saya ke Ibu Nela. Ibu Nela, ya. Kalau mungkin hampir sama pertanyaannya. Kalau dari kacamata Ibu seorang akademisi, Anda menggambarkan Laut Bengkulu seperti apa, Ibu?
3: Ya, Laut Bengkulu, ya, Bu. Ya, jadi sebenarnya menarik sekali topik hari ini, ya, kita membahas terkait laut untuk generasi yang akan datang. Ya, jadi kalau kita berbicara laut itu, potensinya itu sangat besar. Jadi kalau kita bayangkan nih ya, 2/3 wilayah kita itu terdiri dari lautan. Ya, jadi bayangkan saja seberapa banyak biodiversitas yang ada di laut itu memberikan peranan yang sangat penting. Ya, mungkin kalau kita masyarakat menganggap bahwa laut itu hanya tentang ikan.
0: Betul.
3: Ya, tapi di dalam laut itu banyak sekali kekayaan alam yang mungkin belum semuanya ya tereksplor. Ya, bahkan banyak sekali biodiversitas kita itu yang memang belum tereksplor dengan baik sampai saat ini. Mm-hmm. Ya, melihat yang tadi yang Mbak sampaikan ya, terkait ancaman sekarang itu banyak sekali pencemaran, climate change, perubahan iklim, itu menjadi tantangan kita bersama. Mm-hmm. Ya, jadi bagaimana sih kita mewarisi laut yang baik dan sehat untuk masa yang akan datang. Mm-hmm. Sebenarnya itu topik yang sangat menarik akan kita bahas pada hari ini. Nah, kalau untuk di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu itu sendiri, kita sudah melihat bencana abrasi, yeah, itu di Alun Utara, itu yang cukup mengenaskan ya hati, mm-hmm, kita. Jadi yang sebelumnya itu ada konservasi penyu di sana, yeah, tapi sekarang itu bangunannya saja sudah tidak ada. Jadi ini sebenarnya tantangan yang dihadapi ini bukan pemerintah saja, tetapi melainkan semuanya, semua pihak berperan penting. Mm-hmm. Ya, kemudian masalah pencemaran, kalau misalnya kita lihat ya di pantai, gak usah jauh-jauh deh ya, di Pantai Panjang itu masalah sampah itu luar biasa, mm-hmm, ya luar biasa, cukup besar, mm-hmm, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi itu? Nah, itu ya solusinya, ya kita ya tentunya harus bersama-sama tadi ya menjaga agar laut tersebut supaya tetap lestari dan berkelanjutan. Mm-hmm. Jadi apa sih yang akan kita investasikan ke depan, betul, mengenai laut ini? Seperti itu.
0: Baik. Nah, saya ke Ibu Sesbania, Bu. Kalau kita bicara tentang potensi sumber daya laut ya, yang tentunya menjadi kekuatan Provinsi Bengkulu ini, apa saja, Bu?
2: Potensi laut di Provinsi Bengkulu cukup potensial ya, Mbak. Mulai dari ikan, mulai dari pantai ini ya, dari Kaur sampai Muko-Muko. Ikan yang ada di dalamnya, terumbu karang, terus lamun, dan potensi ikan-ikan yang
3: terumbu karang juga yang,
2: iya, terumbu karang yang sudah ada konservasinya, terus penyu juga ada. Di beberapa titik itu Alun Utara sama di Muko-Muko. Terus kalau ikan yang diekspor itu cukup banyak, tuna, layur gitu yang ada di Provinsi Bengkulu. Terus lobster gitu. Dan juga kita ada potensinya juga di Kabupaten Kaur.
0: Nah, okay. Dan dari sekian banyaknya potensi sumber daya laut yang ada di Provinsi Bengkulu ini, kalau dilihat Ibu, Bu Nela ini ya, saya coba Ibu Nela, kalau kita lihat ini sebenarnya apakah semuanya ini masih tersedia cukup banyak atau seperti apa, Bu?
3: Oke, jadi kalau berbicara potensi khususnya di Provinsi Bengkulu ya Bu, ya, kita memiliki potensi sumber daya alam yang laut itu cukup besar. Ya, kita berbicara terkait ekosistem ya, untuk di Provinsi Bengkulu itu sendiri kita punya ekosistem mangrove, lamun, dan ekosistem terumbu karang yang bisa kita temukan di Pulau Enggano. Ya, memang kita tidak bisa temukan di Kota Bengkulu,
0: iya,
3: ya, tapi kita bisa temukan di Pulau Enggano itu 12 jam dari Kota Bengkulu yang mungkin masih belum banyak pengunjungnya. Ya, karena jujur saja mungkin anak Kota Bengkulu mungkin masih jarang yang mengeksplor ke sana karena keterbatasan dari transportasi. Karena naik kapal itu 12 jam. Yeah. Tapi bisa kita lihat bahwa potensial sekali sumber daya alamnya, termasuk tadi ya ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove yang menyediakan habitat penting bagi populasi perikanan, tidak hanya ikan. Ya, biota laut di dalamnya. Di Pulau Tikus juga ada terumbu karang yang bisa kita eksplor, yang paling dekat lah, yang 1 jam dari Bengkulu.
0: Nah, kalau lihat di Pulau Tikus mungkin kan tidak semua orang juga yang pernah, ya, saya belum pernah sih kebetulan ke sana. Apa yang bisa didapat di sana? Apa yang kita bisa lihat di sana ekosistem lautnya, Bu?
3: Kalau di Pulau Tikus itu yang menarik, yang bisa kita eksplor itu terumbu karangnya, Bu.
0: Oke.
3: Ya, terumbu karang, jadi memang kalau kondisinya sekarang itu memang kalau bisa kita lihat ya, banyak sekali aktivis-aktivis juga yang melakukan transplantasi karang. Berarti ada sesuatu di sini. Ya, sesuatunya itu kondisinya mungkin sudah tidak baik-baik saja. Ya, berdasarkan penelitian juga kondisi terumbu karang saat ini juga menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman. Ya, salah satunya tadi terkait perubahan iklim.
0: Artinya kalau kita lihat di sana kan memang kayaknya suasananya gersang gitu ya Bu ya. Apakah tidak bisa dihidupkan atau seperti apa nantinya?
3: Ya kalau di Pulau Tikus itu karena tekstur dari sedimennya itu memang relatif berpasir. Makanya kenapa mangrove itu tidak bisa tumbuh.
0: Tidak bisa tumbuh ya. Ya.
3: Sedangkan kalau mangrove itu kalau di Kota Bengkulu itu bisa kita jumpai di Pulau Bai. Kemudian di Muara Jenggalu itu cukup banyak dan banyak. Potensial ekosistem mangrove-nya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem mangrove memberikan peranan yang sangat penting terhadap kehidupan yang ada di pesisir dan laut. Sehingga itu memang ya tantangannya tadi bagaimana kita bisa mengelola dan menjaga sehingga ekosistem tersebut bisa tetap lestari dan berkelanjutan. Makanya topik hari ini ya jadi yang menarik ya, laut untuk masa yang akan datang. Tapi kan kalau misalnya kita tidak menjaga nih ekosistem tersebut yang pada dasarnya potensial, termasuk di Kaur itu kita kemarin baru penetapan kawasan konservasi itu untuk areal terumbu karang. Kenapa terumbu karangnya yang kita lindungi? Ya karena terumbu karang ini sebagai salah satu habitat ekosistem bagi populasi-populasi perikanan yang ada di dalamnya, tidak hanya ikan, ada di sana gurita, ada biota-biota laut lainnya. Sehingga dengan kita menjaga ekosistem tersebut supaya tetap lestari dan berkelanjutan, tentunya kita menyediakan rumah yang aman untuk biota-biota yang tadi.
0: Oke, tadi Ibu juga menyampaikan kalau seperti mangrove kan tidak semua tempat bisa di apa ya, tidak bisa ya. Ini baru di daerah Pulau Bai, kemudian juga di Jenggalu. Nah, daerah-daerah mana mungkin yang berpotensi juga Bu untuk ditanami atau dihidupkan kembali?
3: Oke. Jadi kita itu sempat menanam mangrove itu yang di daerah Sungai Hitam, yang di dekat apa Kualo ya
0: Kualo, namanya.
3: Ya. Itu karena abrasi juga cukup besar di sana. Jadi tapi kita sudah mulai mencoba beberapa metode untuk penanaman mangrove dan beberapa memang sudah ada yang berhasil, tapi ternyata banyak yang mati itu karena memang kita kurang evaluasi dan monitoring. Jadi pada saat melakukan penanaman, kita hanya menanam tapi kita tidak melihat bagaimana keberlanjutannya. Ya, tapi bagaimana di sini itu kita menanam pohon nih, tapi bagaimana kita menjaga pohon tersebut supaya tetap tumbuh. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar. Ya terkadang ya tidak jauh-jauh lah kita terkadang yaudah yang penting seremonial nih ya kita tanam, tapi kita tidak melihat apakah pohon ini
0: butuh apa?
3: Ya butuh apa sih untuk tumbuh dan berkembang? Itu yang sebenarnya tantangan kita bersama. Ya kita sebagai masyarakat tentunya ya tantangan terbesar ya seperti itu, bagaimana kita menjaga nih. Ya kalau misalnya kita tanam itu sudah ya selesai, tapi ternyata tidak sesimpel itu. Ya seperti di Muara Jenggalu itu banyak sekali aktivis-aktivis yang melakukan penanaman pohon, ya penanaman mangrove di sana dan tumbuh dan berkembang karena di monitoring,
0: dipelihara benar
3: ya. Terakhir kemarin di mahasiswa juga sering melakukan aksi penanaman di Sungai Hitam, itu sebenarnya potensial. Ya tapi bagaimana metodenya? Nah, itu yang tadi. Ya, merawatnya dari awal, kemudian kita juga harus melakukan monitoring. Ya, kira-kira tidak tumbuh itu karena apa sih? Ya mungkin karena gelombang, karena arusnya yang cukup tinggi. Kemudian bagaimana sih peranan kita? Ya untuk tetap si pohon itu tetap ada.
0: Oke. Ini mungkin dari banyak aktivis lingkungan yang melakukannya. Nah, dari Dinas Perikanan sendiri, Ibu Sesbania, apakah dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilangsungkan ataupun juga mungkin ada hal-halnya juga yang dilakukan agar kawasan-kawasan yang kritis ini juga bisa dihidupkan kembali dengan penanaman mangrove dan lain sebagainya, Bu?
2: Kalau dari Dinas DKP itu memang kita tergabung di dalam KKMD. Komunitas kawasan mangrove daerah. Di sana juga kita melakukan penanaman mangrove juga. Kemarin memang pada saat acara di tahun ini itu di Jenggalu ya, di Jenggalu. Terus komunitas ini juga melibatkan berbagai
0: pihak
2: komunitas
0: ya?
2: Yang lain gitu, seperti LSM juga di sana ada dari DLHK, BKSDA juga kita terhimpun di sana gitu untuk melakukan konservasi terhadap habitat mangrove ini. Memang konsennya sekarang memang di DLHK yang untuk kawasan mangrove. Kami DKP pada saat mungkin di tahun-tahun sebelumnya kami sudah juga melakukan untuk penanaman mangrove, terus apa namanya tuh pohon cemara gitu. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini mungkin belum ini ya
0: terkait. Gencar lagi ya.
2: Iya, belum gencar lagi. Tapi tetap setiap tahun kami ada dalam tergabung kegiatan dalam komunitas itu, KKMD itu. Jadi setiap tahun tetap ada kegiatan kami untuk mangrove ini.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Nela. Bu Nela, ini kan kalau kita bicara tentang tantangan, terus kemudian hal-hal lain yang mungkin yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan laut di Bengkulu ini seperti apa, Bu?
3: Oke, tantangan terbesar ya, Mbak ya. Ya kalau tantangan besar saat ini memang ya kesadaran.
0: Oke.
3: Ya. Karena memang untuk menumbuhkan kesadaran itu memang sangat minim. Ya terkadang banyak pihak yang merasa tidak peduli. Mungkin, oh saya tidak berada di pesisir nih. Okay, ya. Kenapa sih harus peduli dengan laut? Ya tapi kembali ke konsep awal bahwa laut itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat yang ada di pesisir.
0: Betul.
3: Ya, tetapi yang di gunung pun itu sebenarnya terkoneksi. Ya, karena fakta yang menarik ini Mbak, bahwa di laut ini ada yang namanya fitoplankton. Dan si fitoplankton itu dia

0: pesisir.
1: Yeah.
0: Ya. Padahal si pesisir tadi yang memberikan peranan yang sangat besar juga terhadap kita yang ada di daratan.
1: Oke. Okay. Artinya kesadaran itu ya.
0: Ya, kesadaran. Makanya tema hari ini menarik ya, meningkatkan kesadaran dan bagaimana aksi nyata kita untuk tetap ya, tetap apa? Tetap menjaga ekosistem, menjaga laut ekosistem, supaya tetap lestari dan berkelanjutan. Itu tantangan terbesar, karena kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, juga peran dari pemerintah pun juga kebijakan dan lain-lain itu tidak ada gunanya. Jadi seperti apa, kembali ke nol lagi.
1: Oke, mungkin saya pengen mengulik juga kesadaran seperti apa yang mungkin bisa kita timbulkan dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan lain sebagainya.
0: Oke. Peningkatan kesadaran itu yang pertama, yang paling kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan itu mengurangi penggunaan sampah plastik, termasuk ini. Yeah. Okay. Sebenarnya agak mau disumputin tadi. Apa? Ini yeah, penggunaan plastik yang sekali pakai. Okay. Makanya sekarang di minimarket pun sekarang sudah disediakan kantong kain. Itu yang paling simpel, sederhana. Yeah. Tadi mau komentar tapi kayaknya nggak enak. Ya? Padahal mau menjelaskan bahwa minimal kita bawa tumbler, tapi hari ini juga lupa sepertinya bawa tumbler. Jadi kemana-mana sekarang banyak yang bawa tumbler dan lain-lain, sampai viral di apa KRL ya, itu tumbler apa hilang. Akhirnya se-Indonesia heboh.
1: Iya.
0: Ya masnya juga bawa tumbler, jadi sudah melakukan sesuatu hal ya, kesadaran ya terhadap ya penggunaan sampah tadi. Itu yang kita bisa lakukan.
1: Okay.
0: Ya menanam pohon, menanam mangrove mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan. Tapi mengurangi penggunaan sampah plastik ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Semua pihak bisa kita bisa melakukan.
1: Okay.
0: Karena apa yang terjadi di daratan itu akan larinya
1: ke laut.
0: Okay. Ya. Karena sampah ini ya memang sampahnya ada di RRI ya Mbak ya.
1: Yeah.
0: Tapi bisa aja terlempar ke sungai akhirnya masuk ke laut. Tapi oke, okay, satu orang yang melakukan, tapi kalau ada ribuan bahkan puluhan ribuan orang yang tidak mengelola sampah dengan baik, apa yang akan terjadi?
1: Okay.
0: Akhirnya yang terkena dampak itu laut. Padahal laut memberikan kita potensi yang sangat besar.
1: Oke, okay. Apalagi kita tahu juga kalau ngelihat di sosmed, ngelihat di media-media, ini kan banyak juga akibat sampah plastik tadi dikonsumsi oleh ikan, okay, kemudian lain sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan, Bu.
0: Iya. Jadi apa sih plastik ini? Memang dia besar ya, Mbak ya, kalau di lautan. Tapi dia bisa terurai.
1: Okay.
0: Ya, terurai, terpecah-pecah menjadi kecil, namanya mikroplastik. Ada mesoplastik, ada mikroplastik yang itu sudah tidak kasat mata. Meskipun laut itu terlihat jernih, tapi ternyata ternyata ada loh kandungan si mikroplastiknya. Si mikroplastik ini dia bisa terakumulasi di dalam tubuh ikan, di dalam biota, di dalam kerang hijau. Makanya kalau di Jakarta kita enggak takut-takut nih makan kerang hijau, karena asalnya dari mana? Dari Teluk Jakarta yang sumber pencemarannya juga cukup tinggi. Ya. Jadi meskipun ini terlihat besar, ya tapi ini bisa terpecah-pecah, menjadi lebih kecil, menjadi sangat kecil, sehingga apa yang terjadi? Ya, si mikroplastik ini akan tumbuh, ya, terakumulasi di biota.
1: Biota.
0: Ya, biota itu yang makan siapa? Kita juga.
1: Kita juga,
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Sekali dua kali mungkin efeknya tidak besar, tapi selanjutnya mungkin bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Makanya kita juga harus dengan bijak nih, ya, mulai dari sampah yang bisa kita lakukan, kita bisa mengelola sampah tersebut supaya tetap bisa terjaga, karena awalnya memang dari daratan, Mbak. Nggak ada yang langsung ke laut.
1: Yeah.
0: Dari daratan, dibuangnya ke sungai, termasuk aktivitas dari wisatawan.
1: Okay.
0: Ya, satu orang wisatawan, ya ditambah mungkin pengunjungnya sehari berapa sampai ribuan, ya menyumbang sampah plastik itu bisa dibayangkan. Ya, bagaimana pencemaran laut ya, tadi menjadi ancaman yang memang cukup serius untuk saat ini.
1: Oke, okay, apalagi kita tahu juga kalau sudah ngomong-ngomong tentang sampah plastik, di mana-mana kalau ada pantai pasti pas di pinggir pantai itu pasti sampah pasti plastik semua gitu ya, rata-rata. Oke, okay, saya ke Bu Sesbania. Bu, kalau bicara tentang kawasan konservasi laut di Bengkulu dan peranannya ini seperti apa, Bu?
2: Kalau kawasan konservasi untuk kita Provinsi Bengkulu ini baru ditetapkan baru satu kawasan di Kabupaten Kaur.
1: Okay.
2: Baru tahun kemarin
1: tahun
2: ditetapkan
1: 2020.
2: Sebagai kawasan konservasi. Di Bengkulu ada 4 yang menjadi cadang dicadangkan di RT RW terkait kawasan konservasi, ada di Pulau Enggano, di Pulau Tikus dan di Kabupaten Mukomuko. Nah, tapi yang ketiga ini belum masih dalam proses perbaikan. Jadi belum ditetapkan oleh Kementerian KKP.

0: HP. Jadi kalau untuk konservasi, karena tahun kemarin belum ada pengelolaan terkait kawasan konservasi ini. Seharusnya setelah ditetapkan itu harus adanya pengelolaan terkait kawasan konservasi. Jadi bagaimana kita melindungi, tetap jalan. Kan di sana ada zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Kalau pemanfaatan terbatas itu bisa boleh dimanfaatkan tapi dengan persyaratan. Mm-hmm. Nah kalau di kawasan zona inti itu tidak boleh sama sekali melakukan
1: aktivitas
0: di sana, kecuali karena memang ada penelitian atau apa, tapi juga itu masih terus dipantau juga gitu. Jadi saat ini masih vakum, belum kita kelola dengan baik kalau untuk di kawasan konservasi di Kabupaten Kaur itu.
1: Oke, artinya masih dalam wacana aja ya?
0: Sudah ditetapkan ya, tapi maksudnya, kita masih belum jalan. Karena memang karena keterbatasan saat ini, mungkin sudah tahulah semuanya ya, kalau kita dalam kondisi seperti ini, jadi efisiensi anggaran untuk sana. Minimal kalau memang di daerah lain tuh ada NGO-NGO yang terlibat. Gitu. Jadi nggak hanya menggunakan APBD, tapi dari NGO-NGO itu bisa kita melakukan kegiatan di sana. Mm-hmm. Gitu. Pemagaran atau apa terkait zona inti gitu. Kemarin juga kami bersama subkor saya di kawasan-kawasan pasti itu kita baru mau mencanangkan MOU kerjasama dengan PT AI Digital. Jadi AI Digital ini membuat kita peta untuk zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona ini kita bisa, nelayan bisa memantau gitu. Oh ini sudah masuk nih lewat HP gitu, lewat HP. Jadi mereka bisa memantau bahwa ini ada di zona apa nih, zona inti atau itu. Jadi mereka kalau zona inti mundur, nggak usah masuk ke zona itu gitu. Itu wacana akan kita libatkan di sana gitu.
1: Oke. Artinya mungkin tidak semua masyarakat tahu juga ya Bu ya, kawasan konservasi ini ya istilahnya.
0: Pada saat kita penetapan kawasan konservasi, kita melibatkan masyarakat di sana. Masyarakat di sana, pemerintah daerah di sana, kepala desa di sana, nelayan, penyuluh perikanan di sana. Itu kita libatkan semua.
1: Kita libatkan. Iya. Oke, artinya dengan adanya kawasan konservasi, apakah nantinya kawasan-kawasan ini benar-benar tidak diganggu, istilahnya tidak diganggu. Tadi kan disampaikan ada zona inti dan lain sebagainya. Mungkin tidak semua orang juga tahu apa itu zona inti yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti itu.
0: Nanti kita akan melakukan sosialisasi juga di sana untuk terkait pemahaman tentang zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan sebagainya itu.
1: Oke, artinya itu di kawasan lautnya atau kawasan
0: lautnya?
1: Kawasan lautnya. Ya. Oke. Artinya itu masih di apa ya? Kalau ngomong-ngomong daerahnya itu Bu, di daerah yang memang seperti apa yang dikatakan zona inti tadi Bu?
0: Kalau kawasan zona inti itu kawasan yang yang memang kita kita pahami bahwa itu akan bisa menjadi kawasan yang,
1: apakah ada seperti karang yang tidak boleh diganggu, diambil atau lain sebagainya?
0: Ya seperti itu. Nanti kan jadi habitatnya tuh bisa diperbaiki, ya? Bisa tumbuh lagi. Jadi hewan-hewan atau biota laut yang ada di sana itu lebih pulih lagi gitu.
1: Mungkin di daerah mana itu Bu?
0: Di daerah Kaur yang di bagian Sukarami.
1: Sukarami. Berarti Bu Nela tahu juga ya daerah kawasan tersebut ya?
2: Kebetulan saya tim ahli untuk yang konservasi.
1: Jadi itu seperti apa Ibu nanti gambarannya mungkin? Karena kan tadi kan sudah dilakukan kegiatan di Kaur ya. Sementara untuk Enggano, kemudian Muko-Muko ini dan Pulau Tikus belum dilakukan ya Bu ya?
2: Sebenarnya belum dilakukan.
1: Masih dalam proses. Ini akan seperti apa nanti Bu?
2: Jadi harusnya setelah ditetapkan kawasan konservasi itu dilakukan rencana pengelolaan. Ya. Ya, cuma sepertinya masalah anggaran ya, khusus ya. Sehingga tidak langsung dikelola dan itu kemarin udah dipantau lagi, belum ada lanjutan.
0: Apa?
2: Yang penetapan kemarin.
0: Sudah.
2: Cuma belum ada pengelolaan.
0: Iya.
2: Harusnya ada pengelolaan untuk kawasan konservasinya. Karena di saat kita menetapkan ya ada zona inti, zona pemanfaatan, zona lainnya. Yang zona inti tadi itu ekosistem terumbu karang itu yang kita lindungi, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi tidak ada pemanfaatan ekosistem terumbu karang di wilayah zona inti. Bahkan lewat pun nggak boleh, selfie pun nggak boleh, foto pun nggak boleh. Ya jadi seketat itu harusnya. Tapi kan setelah penetapan harusnya memang ada pengelolaan kawasan. Karena setelah ditetapkan sebagai zona inti, kalau tidak ada pengawasan dan lain-lain, ya akan balik lagi ke nol.
1: Iya. Yeah.
2: Ya karena itu pengawasannya harus cukup
1: ketat
2: ekstra,
1: ya?
2: Harus cukup ketat. Ya, jadi siapa yang melanggar itu akan ada sanksi dan lain-lain. Tapi kan kalau sekarang kan karena terkait anggaran dan lain-lain, saya juga tidak bisa berbicara banyak. Ya jadi pengelolaannya memang belum jalan.
1: Belum jalan ya. Artinya sekarang masih boleh lah ya. Mungkin kalau bicara tadi zona inti dan lain sebagainya, mungkin masih dalam bayang-bayang masyarakat juga ya Bu ya untuk hal-hal tersebut. Oke, nanti obrolan ini kita lanjutkan Ibu ya. Kita break sebentar. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya juga kami undang di line telepon kami 0736732195, WhatsApp 0811730709, dan juga bisa komentar melalui channel YouTube di RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

kita harus bicara tentang cinta aku, kamu dan dia. Sepertinya kekasihmu tak percaya.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik laut untuk generasi mendatang, membangun kesadaran dan aksi nyata melestarikan ekosistem laut. Bersama dua orang narasumber kami ada Ibu Sesbania Argumanti Folia SPMM selaku Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu. Kemudian juga ada Ibu Nela Tri Agustini SKL MSI, dosen program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Ibu Sesbania dan Ibu Nela masih ya? Ya oke. Okay. Tadi dengar ILM-nya ya Bu ya, iklan layanan masyarakat dari RRI tadi. Nah ini tanggapannya gimana nih? Kayaknya kan memang masuk banget dengan obrolan kita pagi ini Bu. Ibu Nela mungkin tanggapannya hampir sama mungkin ya?
6: Ya hampir sama yang tadi ya, masalah sampah. Ya air yang keruh dan sampah yang sampai ke laut memang dari aktivitas yang ada di daratan.
1: Oke, anak kecil aja udah tahu tadi ya Bu ya.
6: Anak kecil aja gambarnya yang real nih.
1: Real.
6: Ya, tidak, kenapa tidak biru? Ya, jadi memang lautnya keruh dan banyak sampah di dalamnya.
1: Oke. Nah, artinya memang kalau kita bicara tentang aksi nyata dan lain sebagainya untuk ekosistem laut bagi generasi mendatang, ini sebagai generasi yang saat ini Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi juga dengan menjaga sampah plastik dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal real lainnya yang bisa kita lakukan untuk generasi-generasi yang akan datang. Apakah mereka masih bisa lihat laut atau akan seperti apa nantinya, Bu? Bu Nela.
6: Ya, aksi nyata sebenarnya banyak sih ya. Termasuk yang tadi ya, kesadaran terkait penggunaan sampah. Ya karena memang problem dan masalahnya itu banyak ya sekali di sampah. Dan sampah ini sebenarnya bukan tantangan yang ada di laut saja, bahkan di daratan pun itu menimbulkan banyak masalah.
1: Masalah, betul.
6: Ya jadi sebagai generasi ke depan, ya harapannya kita bisa menginvestasikan ya laut ini supaya tetap sehat. Ya jadi jangan sampai kita mewarisi laut yang kondisinya sudah rusak. Ya karena generasi yang akan datang ini yang akan hidupnya lebih lama ya dibandingkan kita mungkin ya berapa puluh tahun lagi ya Bu ya, tetapi yang ke depan kan akan lebih panjang lagi nih ya menghadapi tantangan yang besar. Aksi nyata yang bisa kita lakukan termasuk tadi ya, kalau kita dari mahasiswa kelautan itu kita rutin melakukan kegiatan bersih pantai. Itu juga sering kita lakukan di program HIMA, kemudian penanaman pohon itu salah satu juga sudah kita selipkan pada mata kuliah berpraktikum. Kemudian terkait sampah tadi, anak-anak juga kemarin pencemaran laut itu kita membuat bank sampah.
1: Oke.
6: Jadi sistemnya itu udah banyak ya sekarang di desa-desa pun itu bank sampah. Jadi bagaimana bisa mengelola sampah tersebut sehingga bisa menjadi nilai jual. Ya, jadi banyak kerajinan dan lain-lain sekarang yang bisa diolah. Karena kalau ngomongin sampah ini agak sulit ya kita, karena memang di depan mata kita termasuk yang tadi botol minum dan lain-lain, tapi bagaimana bisa mengelola ini supaya menjadi nilai jual yang lebih tinggi sehingga masyarakat ya lebih tertarik. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan, termasuk ya edukasi juga kita sama mengingatkan mungkin di sosial media dan lain-lain, edukasi kepada masyarakat itu juga hal yang penting meskipun tidak semuanya itu ya, tidak semuanya memang kalau kita berbicara masyarakat kita tidak bisa menyamakan antara A dan B. Memang membutuhkan effort yang cukup besar.
1: Cukup besar. Oke. Karena memang kita peduli, tapi mungkin orang lain yang nggak peduli. Yeah, kita yeah. sudah berbuih-buih ngomong, kasih masukan dan lain sebagainya, tapi mereka nggak peduli, itu kayaknya sia-sia juga. Yeah. Tapi untuk kita tidak gitu ya Bu ya. Oke, saya ke Ibu Sesbania. Bu, kalau bicara tentang program-program dari Dinas Perikanan ini sendiri, seperti apa Bu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Bu?
7: Kalau sekarang masih di, kalau yang mendasarnya itu dia, kita harus penetapan kawasan konservasi ini harus segera gitu, mm-hmm. harus segera dilakukan karena minimal kita melindungi ekosistem dengan adanya zona inti dan zona pemanfaatan terbatas ini, dengan adanya konservasi ini kita juga melindungi ekosistem biota laut. Nah, kalau untuk yang program-program yang lainnya juga kita juga membuat regulasi dan sebagainya untuk terkait nelayan yang tidak boleh mengambil ikan berlebihan okay. gitu, atau regulasi yang kita kuota tentang pengambilan ikan, terus regulasi kuota untuk benur atau sebagainya gitu kan, sudah ditetapkan nelayan juga tidak mengambil ikan dengan menggunakan
1: troll gitu ya,
7: itu ya yang alat tangkapnya yang merusak mm-hmm. misalnya seperti itu juga sebagai peran pemerintah juga untuk menjaga ekosistem laut kita. Minimal itu aksi juga kita pernah juga bersih-bersih pantai juga itu biasanya setiap hari Jumat itu mm-hmm. kadang-kadang kita ada di KKP Kota Bengkulu itu membersihkan di belakang kantor itu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil sampai dari penetapan konservasi mungkin kita juga bisa menjaga ekosistem laut kita ini. Karena aksi kecil itu kalau kita lakukan secara bersama-sama itu dampaknya
1: juga besar ya. Baik. Saya ke Ibu Nela. Ibu Nela, ini kan juga tadi kita ngobrolin tentang abrasi. Ini ada juga kawasan-kawasan yang sudah mulai abrasi, kawasan-kawasan tertentu. Ini efeknya dari laut juga ini, Bu. Nah, ini kira-kira dari kacamata seorang akademisi akan seperti apa dan bagaimana untuk supaya tidak abrasi juga ini, Bu?
6: Oke, jadi sebenarnya kita tahun kapan ya, Bu? Ya, yang di Alun Utara itu tahun kemarin ya? Kegiatan kita ya, mm-hmm. terkait mitigasi sebenarnya ya mm-hmm. untuk abrasi ini. Sebenarnya sudah dari Alun Utara, juga sudah sampai ke pusat dan lain-lain, karena memang membutuhkan biaya yang sangat besar mm-hmm. kalau kita mau membangun tanggul.
1: Oke.
6: Okay. Ya, karena kalau tidak cukup dengan penanaman.
1: Iya. Yeah.
6: Karena kalau pada saat kita nanam, juga pasti akan
1: tergerus lagi betul
6: ya, itu juga sebenarnya sudah ada dari pemerintah juga sepertinya sudah berkoneksi juga ya dari dinas PU dan lain-lain mm-hmm. itu sudah yeah. dikerahkan BKSD, semuanya BKSDA juga yeah. sudah kesana yeah. tapi ya tantangannya tadi ya terkait anggaran.
1: Oke okay.
6: ya, tapi hal sederhana yang bisa kita lakukan memang kalau kita tidak bisa kita itu ya kalau sebagai masyarakat mungkin ya kita tidak bisa menyumbangkan materi yang besar mm-hmm. tapi yang bisa kita lakukan saat ini ya tadi ya seperti kemarin itu kita melakukan penanaman cemara.
1: Okay.
6: Meskipun okay. tidak tahu hidup atau tidak makanya tadi selalu dimonitoring, kita memastikan bahwa si pohon yang kita tanam itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
7: Mm-hmm. Ya, nambahkan sedikit juga di Alun Utara kemarin itu juga kita karena binaan ya,
1: yeah.
7: jadi mereka konsultasinya juga ke dinas DKP itu terkait abrasi yang semakin lama semakin gapuranya udah
1: hancur. Mulai.
7: Terus rumah untuk menetaskan telur tukiknya, mm-hmm. telur penyunya itu juga sudah mulai tergerus gitu. Okay. Jadi mereka gimana Bu kalau kita untuk sementara aja kita belikan ban-ban itu, mm-hmm. ban-ban untuk menghadang arus ombak gitu ya. Oke Pak, nggak apa-apa, kita siapkan itunya, berapa biayanya nanti kita sama-sama cari gitu. Seperti itu, sampai seperti itu. Kalau sekarang mungkin udah fenomena alam mungkin ya. Jadi ombak itu udah nggak sampai lagi ke uh-huh. itu. Mereka sudah bisa di bawah bangunan itu sudah membuat tempat penetasan telur penyu itu. Itu kemarin juga kolaborasi juga dengan Kapolda terkait itu gitu, apa namanya tuh untuk penyu-penyu ini gitu. Ada bantuan dari apa kemarin itu? Dari Polda dan banyak juga
1: banyak pihak-pihak dari pihak-pihak yang
7: lain
1: ya.
7: Juga banyak membantu di sana untuk terus berjalan gitu aktivitas mereka terhadap konservasi penyu ini.
1: Gitu. Oke, artinya memang sebenarnya kalau bicara abrasi pantai memang sebenarnya mengkhawatirkan sekali ya daerah-daerah tertentu juga. Bu, kita bacakan dulu pertanyaan dari pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan singkatnya di 0811 7307079. Oke. Apa yang bisa dilakukan dari 0812 73 sekian sekian, apa yang bisa dilakukan masyarakat yang tinggal jauh dari pantai untuk ikut menjaga laut? Tadi sudah disampaikan juga sama Ibu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Nela ya. Kemudian ini juga dari Heru. Heru tanya, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari yang realistis dan mudah diterapkan? Oke, mungkin Ibu Nela bisa
6: jawab. Iya. Sebenarnya ya yang dari gunung ya, jauh nih ya, apa pesisir ya, yang bisa kita lakukan tadi memang sederhananya tadi ya, penggunaan sampah plastik, mengurangi penggunaan sampah plastik yang sekali pakai, seperti ini ya, botol minum. Kemudian pada saat belanja sekarang kan sepertinya juga di minimarket juga sudah tidak disediakan
1: berkurang,
6: lagi,
1: iya,
6: sudah berkurang. Bahkan sekarang udah pakai kardus, pakai kantong kain dan lain-lain. Jadi yang realistis sekarang seperti yang tadi kan masnya udah bawa tumbler nih. Ya meskipun di sini masih disediakan. Mungkin nanti ke depan kan mungkin bisa pakai
1: lebih
6: gelas
1: lagi, ya.
6: Ya, gelas atau pakai apa tumbler yang besar kan untuk diisi ulang. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan karena tindakan kecil yang kita lakukan ini bisa berdampak besar ya apabila kita bisa bijak mengelola dengan baik. Seperti itu.
1: Oke, jadi sudah dijawab ya dua pertanyaan tadi, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik tadi, salah satunya penggunaan tumbler, kemudian tidak pas belanja mungkin ibu-ibu ini banyak juga ada apa
7: kresek
1: ataupun iya. Juga apa ya yang pakai tas apa ya rotan atau keranjang gitu ya Bu ya, itu
6: mungkin bisa dilakukan.
1: Itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan cara bagaimana cara mengenalkan pentingnya laut kepada anak-anak sejak dini. Oke, Ibu Nela.
6: Oke, jadi kita biasanya mengenalkan kepada anak-anak usia dini itu biasanya kita dari UNI pun juga selalu ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
1: Okay.
6: Ya, kita mengenalkan ke siswa itu biasanya memang kalau dari anak-anak itu kalau sudah tertanam nih ya tingkat kesadarannya itu lebih tinggi, itu biasanya akan terus ya ke masa yang akan datang akan tetap lanjut. Ya, bagaimana kita dapat mensonding anak-anak terkait tadi ya penggunaan sampah, kemudian penanaman pohon ini bagus loh ya. Ternyata hal-hal yang sederhana seperti ini itu ternyata bisa memberikan dampak positif untuk ke depan. Jadi pengenalan-pengenalan hal-hal yang kecil tersebut kepada anak-anak itu bisa memberikan dampak yang luar biasa ya, terutama sampah tadi karena anak-anak juga kadang mungkin jajan dan lain-lain buang sampahnya sembarangan. Jadi kalau saya lihat di sekolah-sekolah itu pun juga sudah menyediakan apa kotak sampah seperti bank sampah itu, jadi yang mana botol anak-anak sudah bisa
1: membedakan
6: botol,
1: ya Bu ya.
6: Jadi tidak sudah ditanamkan sejak dini. Oh, jadi penggunaan sampah, pengelolaan sampah dan lain-lain. Ya mulai dari hal-hal yang sederhana tadi, menyediakan tempat tadi ya, tempat sampah. Jadi anak-anak bisa dengan mandiri membedakan yang mana botol-botol, itu sudah saya lihat di sekolah anak saya juga sudah sudah diterapkan hal-hal seperti itu. Jadi menanamkan ya kesadaran lah ya dari anak-anak sejak dini.
1: Oke.
7: Selain itu juga mungkin ya Mbak ya, kalau seandainya itu tentang sampah, tapi bisa juga anak-anak TK, anak-anak SD itu sekolah dasar itu diajak ke misalnya di penangkaran penyu, tuki, dia melepaskan tuki ke pantai gitu kan. Itu kan membuat menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan. Mungkin itu juga bisa membuat mereka cinta juga terhadap ekosistem
1: laut. Nah, mungkin dari DKP sendiri ini Ibu terkait dengan kegiatan untuk anak-anak, kemudian juga pendidikan terkait dengan kelautan kan kayaknya masih minim ya Bu ya. Mungkin ada nggak apa program-program ataupun juga hal-hal yang mengajak dari sekolah-sekolah untuk belajar cinta laut, ekosistem laut dan lain sebagainya Bu?
7: Mungkin kalau di bidang kami itu belum ada, tapi kalau di bidang yang lain mungkin yang gemar makan ikan seperti itu kan, apa namanya itu membuat mereka juga mencintai ini ikan apa, ini jenis ikan apa gitu. Mungkin itu juga bisa membuat mereka juga mencintai biota-biota yang ada di laut. Mereka mengenalkan kepada mereka hal-hal tersebut gitu. Tapi memang kalau untuk program yang ada di DKP untuk anak-anak sekolah dasar yang seperti itu memang belum ada gitu. Belum, mungkin bisa menjadi perhatian kedepannya
1: gitu. Ya. Oke. Saya ke Ibu Nela. Ibu Nela, ini kan juga terkait dengan perubahan iklim. Tadi sudah kita senggol-senggol dikit. Kita lihat nih berapa hari ini panasnya luar biasa. Ini ada pengaruhnya juga dari laut artinya.
6: Ya, kalau kita berbicara perubahan iklim itu memang salah satu tantangan ya, memang yang tidak bisa kita hindari dan bisa kita rasakan saat ini. Kadang pola cuaca juga tidak menentu, tidak bisa kita prediksi, kadang panas sekali ya, suhu bumi juga semakin meningkat. Makanya peranan dari laut itu tadi cukup besar. Ya termasuk ekosistem mangrove tadi. Si mangrove ini dia bisa menyerap karbon. Karbon yang ada di atmosfer. Makanya kenapa kita harus menjaga nih si ekosistem ini. Ya jangan sampai nanti kita tebang, kita alih fungsi lahan menjadi tambak, sehingga fungsi dan peranannya akan berkurang.
1: Oke.
6: Ya jadi memang laut memberikan peranan yang sangat besar. Termasuk ekosistem lain seperti lamun juga, yang mungkin masyarakat mungkin masih awam nih.
1: Iya benar.
6: Ya, salah satunya yang bisa kita lindungi tadi si mangrove tadi memberikan peranan yang sangat penting, termasuk tadi peranannya terhadap penyerap karbon. Karena kalau kita berbicara perubahan iklim kan terkait itu ya, pola cuaca juga yang tidak menentu, kemudian karbon di atmosfer juga sudah semakin besar, dan si mangrove ini menyerap karbon nih, menyimpan karbon. Tapi kalau mangrove-nya kita rusak, nah bisa dibayangkan ya berapa jutaan yang karbon yang tersimpan akan apa? Keluar kembali seperti itu.
1: Oke. Baik, ini juga terkait dengan apakah pertanyaannya sekarang, apakah dan bagaimana kita memastikan bahwa generasi mendatang ini nantinya bisa menikmati laut yang sehat, produktif dan lestari, Bu Nila?
6: Oke, jadi untuk memastikan supaya laut tetap sehat, tentunya kita bersama-sama ya, kita tentunya menjaga ekosistem pesisir dan laut. Dari pemerintah juga sudah ada penetapan kawasan konservasi dan lain-lain. Jadi memang mari kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan ekosistem tersebut supaya tetap lestari dan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di mangrove juga, termasuk terumbu karang tadi di Pulau Tikus, nah banyak wisatawan terkadang tidak menyadari, mungkin banyak yang terinjak. Nah, sedangkan si terumbu karang tersebut kalau sudah patah, untuk pulihnya lagi itu membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Jadi hal-hal sederhana yang mungkin tanpa kita sadari nih. Ya, termasuk juga yang tadi terkait pencemaran. Terkadang kita nggak sadar kalau misalnya lagi di sungai atau lagi di laut, kita bawa rinso mungkin nyuci. Kalau mahasiswa kami sering praktikum, saya nasihatin nih, ya jangan bawa rinso lah, nyuci mungkin di muara yang airnya jernih. Tapi kalau ada 200 orang yang menyuci secara bersamaan, menyumbang supply bahan kimia yang cukup banyak nih ke lautan. Jadi hal-hal sederhana yang seperti itu mungkin sebenarnya tidak kita sadari nih, bukan kita sengaja, tapi mungkin edukasi-edukasi terkait hal tersebut bisa kita sampaikan ke anak-anak kita seperti itu.
1: Oke. Artinya kalau kita lihat sekarang ini Ibu, sumber daya alam yang ada di Indonesia, di Bengkulu khususnya, ini apakah masih akan terus tersedia atau suatu saat juga akan mulai menipis? Karena tadi kata Ibu Sasbania, ini sudah mulai agak jauh nelayan-nelayan kita melaut ini, Bu.
6: Ya, makanya di Kaur itu sudah kita lakukan penetapan untuk konservasi laut supaya apa yang menjadi habitat tadi ya, terumbu karang tersebut bisa terjaga dengan baik. Termasuk Pulau Enggano, Muko-Muko, itu dua itu ya Bu ya, yang kita akan penetapan. Satu lagi di
1: Pulau Tikus,
6: itu memang masih proses. Ya jadi kalau pada saat kita sudah lakukan nih yang tadi konservasi tadi, area-area zona-zona inti ini, itu memang tidak boleh ada aktivitas di sana. Jadi bagaimana kita bisa memulihkan ekosistem tersebut supaya tetap bisa terlindungi. Ya jadi sebenarnya masyarakat terkadang takut dengan adanya kawasan konservasi. Ya seperti yang kita lakukan kemarin ya, pendekatan penjajakannya itu luar biasa sulit. Ya padahal kawasan konservasi ini jika kita lakukan dengan baik, dikelola dengan baik, sebenarnya akan menyumbangkan hal yang positif. Ya bahkan populasi perikanannya juga akan meningkat ya, dengan ekosistemnya terjaga dengan baik ya, suplai makanan yang dihasilkan dari ekosistem tersebut sehingga si ikan-ikan juga akan lebih banyak. Tapi ketakutan masyarakat itu terkadang, kawasan konservasi ini tidak boleh nih dimanfaatkan Ya padahal yang tidak boleh dimanfaatkan itu pada zona inti yang benar-benar memang dilindungi.
1: Dilarang ya pokoknya. Ya,
6: tapi itu hanya 10%-nya, Mbak.
7: Ya, 10%.
6: Ya itu tidak luas ya. Kita masih ada 90%-nya nih yang bisa kita manfaatkan dengan bijaksana. Ya sehingga yang dari zona inti yang memang tidak ada nih kegiatan di sana, bahkan menyeberang pun kita tidak boleh nih di sana. Tentunya kita menjaga ekosistem ini supaya tetap terlindung, tetap lestari, sehingga menghasilkan biodiversitas yang lebih banyak. Mm-hmm. Populasi perikanan juga akan lebih banyak kalau ekosistemnya sehat.
1: Yeah.
6: Ya itu yang akan kita lakukan nanti pengelolaan itu di Kabupaten Kaur, menyusul dengan pulau-pulau Enggano, Pulau Tikus, dan Muko-Muko.
1: Artinya memang sebenarnya ini sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk agar biota laut kita juga terus meningkat, kemudian juga apa, ikan-ikan kita juga semakin banyak, jadi masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh ya Bu ya?
6: Ya pada dasarnya kalau misalnya konservasi tadi memang kita sudah lakukan dengan baik pengelolaannya, itu akan mendatangkan ya populasi perikanannya akan bermigrasi. Ya, tidak mungkin ke zona inti, pasti akan bermigrasi ke zona pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita
1: sendiri,
6: bahkan mungkin kita mancing di pinggir pun mungkin akan
1: lebih cepat
6: dapatnya jika ekosistem tersebut kita kelola dengan baik.
1: Okay.
6: Jadi memang pada dasarnya kita harus menjaga si habitat tadi.
1: Mm-hmm.
6: Ya tapi kalau ekosistem ya ibarat kita lah rumah, kalau rumahnya kita rusak tentunya juga penghuninya juga pasti akan keluar. Ya seperti itu juga sebenarnya konsep di ikan tadi, biota, gurita dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
6: Pada saat kita merusak rumahnya otomatis si ikan-ikan juga akan keluar nih. Ya akan keluar, mungkin ada yang mati dan lain sebagainya. Yeah. Tapi pada saat kita jaga nih, ya si ekosistem tadi kan memberikan dampak yang besar nih.
1: Mm-hmm.
6: Ya, dampaknya positif nih terkait habitat tadi ya, suplai makanan dan lain-lain. Otomatis populasi perikanan juga akan meningkat. Itu yang targetnya ya Bu Ses ya, akan kita lakukan. Tapi terkait pengelolaan tadi ya, itu memang belum jalan. Tapi harapannya ke depan mungkin pemerintah juga ya bisa memikirkan hal tersebut, karena target juga dari kementerian sepertinya juga menargetkan kawasan konservasi ya berapa persen seperti itu.
1: Oke, artinya butuh waktu sebenarnya ya Bu ya, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nanti ada, tapi ya tadi harus didukung juga.
6: Ya harus didukung juga, tapi memang didukung oleh dari pemerintah dan masyarakat juga harus mendukung. Terkadang ya seperti yang kemarin penjajakannya juga agak sulit ya Bu Ses ya. Ada yang menolak dan lain sebagainya. Itu memang tantangan-tantangan yang memang cukup besar. Tapi alhamdulillah kemarin juga tidak ada kendala terkait penetapan dan lain-lain.
1: Artinya memang sudah ditetapkan juga ya Bu ya?
6: Yang untuk... di Kaur itu sudah penetapan,
1: sudah, ya?
6: Tinggal pengelolaan kawasannya saja.
1: Oke, artinya nunggu kelanjutannya lagi nih Bu ya. Akan seperti apa nantinya? Ya pasti dukungan dari masyarakat, pemerintah, Pemda dan lain sebagainya, dan juga NGO terutama juga ini yang tentunya. Oke, untuk closing statement sebelum kita akhiri kebersamaan kita, silakan Ibu Zes.
7: Ya, untuk pelestarian ekosistem laut ini kalau dikatakan mudah, tidaklah mudah. Tapi bukanlah hal yang mustahil kalau kita, intinya kita ada kesadaran yang mendalam, terus aksi yang kita lakukan terkoordinasi, terus ketekunan kita dalam jangka panjang terus-terusan kontinuitas gitu untuk melakukan pelestarian ekosistem laut ini. Terus kalau kita melihat ikan yang berenang di pantai, bukan hal yang mustahil bahwa kita keseimbangan alam itu masih bisa dipertahankan gitu. Jadi memang laut itu harus kita jaga, bukan warisan dari nenek moyang tetapi adalah titipan dari anak cucu kita.
1: Oke, baik. Ibu Nella?
6: Closing statement ya hari ini. Ya, mari kita menjaga laut. Mulailah dari hal kecil. Tadi mungkin di RRI juga, ya Mbak ya, pengurangan ini, penggunaan sampah plastik. Kemudian hal-hal yang kecil ya, melakukan penanaman mangrove ya di pesisir. Mungkin anak-anak juga, generasi penerus mungkin bisa juga dilibatkan. Mungkin dari pihak-pihak sekolah. Karena tindakan kecil yang kita lakukan, dan kita juga perlu ya menggunakan sumber daya alam itu juga secara bijak. Ya jangan sampai nanti membeli biota laut yang sebenarnya dilindungi nih. Ya karena banyak juga masyarakat kadang mungkin masih ada yang makan penyu dan lain-lain. Ya itu memang perlu kesadaran dari kita. Ya mulailah dari hal kecil, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ya salah satunya ini. Ya pengurangan sampah plastik sehingga harapannya laut kita tetap bisa lestari dan berkelanjutan, selalu jaga ekosistem ya supaya tetap berkelanjutan.
1: Baik. Terima kasih untuk kedua orang narasumber kami Ibu Sesbania Argumanti Folia SPMM dari Bu Nelatri Agustini Eskal MSI atas obrolan kita pagi ini. Dan semoga saja dari diskusi yang sangat menarik hari ini, kita belajar bahwa laut bukan hanya sumber kekayaan alam, tapi juga penopang kehidupan yang harus dijaga bersama. Pelestarian ekosistem laut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Yang pasti pendengar, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Terima kasih kepada dua orang narasumber kami. Semoga saja apa yang sudah kita obrolkan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda. Nanti sesaat lagi kami hadir dalam Halo RRI. Dan tentunya untuk yang saat ini baru bergabung, Anda juga bisa nanti menyimaknya di live TikTok ya, live TikTok Pros RRI Bengkulu. Nah, jadi sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik. Sekali lagi, sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik di komentar live TikTok boleh, melalui WA boleh juga di 0811 7307079. Dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Pendengar Anda bersama kami di Halo RRI, dan untuk Anda seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Anda bisa menyampaikan keluhan seputar layanan publik. Nah, Anda bisa kirimkan komentar Anda melalui WhatsApp di 0811-730-7079 ataupun juga bisa melalui komentar di channel YouTube. Di live TikTok untuk kesempatan pagi ini. Sekali lagi untuk yang pengen menyampaikan keluhan seputar layanan publik, ataupun juga bagi Anda yang mungkin punya keluhan-keluhan ya seputar masalah layanan publik, Anda bisa menyampaikannya melalui pesan singkat di 0811-730-7079 ataupun juga bisa komentar di live TikTok RRI Bengkulu. Ya, apalagi beberapa hari lalu juga pendengar terkait dengan sistem penerimaan murid baru ya yang digelar di Provinsi Bengkulu ini untuk tingkat SMA, di mana beberapa waktu lalu ratusan calon murid bersama orang tua memadati Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada Jumat 5

sampai tanggal 5, kemudian dilakukan perpanjangan untuk tiga kriteria tadi. Dan informasinya terakhir hari ini adalah pengumuman dari tiga kategori tadi, yaitu jalur afirmasi, kemudian juga jalur prestasi, dan juga jalur mutasi. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diterima ataupun juga yang dihadapi para orang tua, khususnya yang mendaftar secara online atau daring ya, menggunakan link dan juga program yang sudah ditentukan dari pihak Diknas Provinsi Bengkulu. Dan sebenarnya banyak sekali keluhan-keluhan yang dihadapi, tapi beberapa sekolah juga sudah menerima ataupun juga pihak sekolah sudah mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghadapi ataupun juga membantu para orang tua yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran secara daring tadi ya. Jadi pihak sekolah menerima pendaftaran, kemudian juga apa-apa yang harus dilengkapi, kemudian juga dibantu juga bagaimana cara untuk bisa mengisi poin-poin yang ditanyakan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan tentunya banyak juga permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama proses pendaftaran berlangsung, itu mulai dari data prestasi yang belum terkurasi, kemudian data peserta jalur afirmasi yang belum masuk dalam kategori desil penerima bantuan, sampai dengan nomor induk kependudukan yang tidak terbaca oleh sistem. Nah, ini banyak sekali juga hal-hal yang hampir sama terjadi, kemudian juga mungkin ada juga salah sistem ataupun juga cara pendaftaran pada saat registrasi akun ya. Harusnya pada kalau di Kota Bengkulu itu tidak perlu mendaftar lewat daftar akunnya, tapi langsung memasukkan NISN, kemudian @spmb.go.id, kemudian baru memasukkan password yang dimiliki. Nah, tentunya di sini masyarakat yang masih awam ya untuk penggunaan pendaftaran digital ini mendapatkan bantuan serta arahan juga dari rekan-rekan yang ada di Diknas Provinsi Dikbud ya, ataupun juga di sekolah-sekolah yang ingin di mendaftar atau didaftarkan ya. Dan tentunya alhamdulillah semuanya bisa teratasi juga terkait dengan keluhan-keluhan tersebut. Tapi yang pasti ini juga mungkin menjadi pelajaran juga ke depannya, karena masih akan ada jalur zonasi yang pertengahan bulan ini yang nantinya akan kembali dibuka untuk para pelajar atau siswa yang akan masuk melalui jalur zonasi, baik itu zonasi prestasi ataupun juga zonasi saja. Dan tentunya semoga saja ini juga menjadi pengalaman untuk para orang tua yang nantinya ataupun juga yang belum mendaftar untuk tiga jalur yang sudah kami sebutkan tadi. Dan insya Allah hari ini adalah pengumuman hasil pendaftarannya, dan juga nanti akan ada hal-hal lain yang juga bisa dilakukan ataupun juga banding dan lain sebagainya. Baik, mendengar untuk Anda juga yang mungkin punya keluhan seputar layanan publik, Anda bisa berinteraksi bersama kami di WhatsApp 0811730709, kemudian juga pesan singkatnya ya bisa juga disampaikan melalui live TikTok di kesempatan pagi ini di live TikTok RRI Bengkulu. Benar? Bang Dimas, live TikToknya RRI Bengkulu ya. Oke deh, jadi buat yang pengen komentar silahkan sampaikan keluhannya di kesempatan pagi ini. Terima kasih. Halo, ada siapa nih? Ada Intan, hai Mbak Mia, hai juga. Kita lagi live juga, di seberang live juga nggak? Kemudian juga ada Azahra. Oke, terima kasih sudah follow kita ya. Kemudian ada Joji Joy, ini ingat makanan ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang saat ini baru bergabung. Sam juga terima kasih sudah bergabung, dan juga buat pendengar atau juga pemirsa TikTok yang pagi ini sudah berinteraksi bersama kami. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini baru menyimak kami, kita dalam program Halo RRI, sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10. Tentunya bagi Anda juga yang mungkin mengalami kendala-kendala dan lain sebagainya, Anda bisa berinteraksi bersama kami ya. Sampaikan keluhan Anda, dan kami juga nanti coba menghubungi pihak-pihak yang juga mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar keluhan-keluhan ya
terkait dengan SPMB bagi para siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya, baik itu tingkat SMP dan

0: Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Jump. One, two, three,

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita

0: Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam Halo RRI dan kami juga sampaikan bahwa pagi ini kami juga melakukan live lewat TikTok ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan seputar keluhan dan lain sebagainya bisa berinteraksi bersama kami. Terima kasih untuk Jenderal underscore 23 sudah kirim mawar. Wah, mawar melati semuanya indah ya. Pokoknya semuanya ya pagi ini yang saat ini juga baru bergabung bersama kami. Dan tentunya pendengar masih akan ada nanti jalur zonasi ya yang belum dibuka pendaftarannya. Kalau kemarin kan sudah ada jalur afirmasi, jalur mutasi dan juga jalur prestasi, dan insya Allah hari ini adalah pengumumannya. Dan tentunya ini harap-harap cemas ya, H2C kalau ingatnya dulu ya, harap-harap cemas. Yang pasti juga semoga saja yang sudah mendaftar ini tidak tersingkir, ataupun juga bagi Anda yang sudah mencoba melalui jalur prestasi, apabila beruntung nanti bisa mendaftar lagi melalui jalur zonasi ya. Semoga saja semuanya yang mendaftar diterima ya. Oke. Aku mau Semanti, terima aku Semanti. Wih, berharap sekali nih ya kayaknya ya. Dari siapa nih tadi? Dari 6, enggak tahu nih 6, pokoknya ada 6-nya gitu ya. Oke, terima kasih juga buat Asril sudah bergabung kembali. Terima kasih. Waduh. Ini banyak banget Asril nih ya kirim kita apa namanya? Buat kirim gift ya buat kita ya. Oke deh. Kemudian juga ada Jenderal, terima kasih juga. John Fabio juga terima kasih sudah bergabung dan lain sebagainya. Pak Alvin, Pak, bolehkah ucapin selamat ulang tahun buat anakku Alvin Salvatore Meliala, ulang tahun ke-9 tahun. Oke, selamat ulang tahun buat Alvin. Sehat selalu, panjang umur ya, dan insya Allah berkah, kemudian juga membawa kebahagiaan untuk orang tua, lingkungan dan semuanya. Pokoknya menjadi anak yang dicintai dan disayangi. Baik mendengar, untuk Anda juga yang saat ini baru bergabung bersama kami, silahkan kirimkan pesan Anda seputar keluhan-keluhan seputar layanan publik. Anda bisa berinteraksi bersama kami di Halo RRI.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung. Untuk Boy tadi juga sudah menyampaikan kalau pengen masuk ke Semanju, ada juga yang pengen masuk ke Semanti, kemudian juga Kak tadi ada yang menyampaikan keluhan seputar antrinya sampai jam 9 malam, malah ada yang sampai jam 11 malam. Coba bayangkan betapa luar biasanya ya rekan-rekan yang ada di disebut Big Boot ya, udah bekerja keras membantu kita semua ya, khususnya para orang tua yang ingin mendaftarkan sekolah untuk anak-anaknya. Pokoknya luar biasa, dan pastinya ini juga menjadi pelajaran penting buat Anda, para orang tua dan juga adik-adik pelajar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan, apalagi mendaftarnya menggunakan sistem online ya. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan ataupun juga mendaftar dan membuka portalnya, kemudian juga sudah disiapkan juga tadi ada NISN, kemudian juga spmb.go.id. Nah itu jangan lupa diisi, kemudian juga pasportnya dan lain sebagainya. Kemudian juga lengkapi persyaratan-persyaratan yang harus diupload, diantaranya mungkin seperti kartu keluarga, akte kelahiran, kemudian juga surat tanggung jawab penuh orang tua, surat keterangan lulus dan lain sebagainya. Nah ini juga harus disiapkan mulai dari sekarang. Apalagi nanti dalam beberapa hari ini kan ada pendaftaran melalui jalur zonasi. Nah ini juga harus diperhatikan. Coba cek lagi informasi-informasi terkait dengan pendaftaran di sekolah yang akan dituju. Ya kira-kira persyaratnya apa saja yang harus dilengkapi. Jadi biar nggak cari-carian nanti brosur ataupun juga berkas-berkasnya. Butuh ini sudah siap. Butuh ini sudah siap. Jadi para orang tua dan juga adik-adik pelajar ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya biar nggak nanti kelabakan untuk mempersiapkan. Apalagi juga surat tanggung jawab penuh orang tua itu kan harus diketik, kemudian dikasih materai. Nah ini juga sudah harus disiapkan mulai dari sekarang, kemudian ditempel juga materainya dan ditanda tangan, kemudian nanti diupload di portal yang sudah disediakan. Oke, jadi jangan sampai nanti menjadi permasalahan yang tentunya akan menjadi bumerang juga buat para orang tua. Nanti harusnya cepat jadi lambat karena berkas-berkasnya atau data-datanya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan. Apalagi nih kalau ngomong-ngomong tentang jalur zonasi ini kan agak sensitif nih, karena memang sekarang itu kemarin kita sudah juga ngobrol sama beberapa panitia dan juga pihak sekolah menanyakan mengenai zonasi yang sekarang rupanya sudah lebih luas lagi ya. Kalau kemarin kita wawancaranya ke salah satu SMA seperti SMA Negeri 3, jadi untuk zonanya sendiri itu sudah diperluas, jadi ada 4 kecamatan kalau tidak salah kemarin itu, Kecamatan Slebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Singaran Pati, dan Kecamatan Gading Cempaka. Nah ini udah luas sekali ya, artinya zonasi yang disebarkan oleh pemerintah daerah sendiri. Mungkin hanya, kalau tahun kemarin mungkin hanya beberapa kawasan-kawasan, tapi sekarang lebih luas lagi. Jadi diberikan kesempatan kepada teman-teman yang sekolah yang ada di kawasan-kawasan tersebut sehingga bisa mengakses sekolahnya yang mungkin teman-teman mau, teman-teman suka. Dan ini kesempatan terbaik lah yang pasti buat teman-teman yang ingin mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Tapi sekali lagi jangan lupa siapkan berkas-berkas yang penting, yang tentunya jangan sampai akte kelahirannya belum ada, kartu keluarganya beda, dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa surat keterangan lulusnya juga disiapkan. Kemudian juga surat tanggung jawab penuh yang dibubuhi materai dan tanda tangan. Nah, ini juga harus sudah dibuat dari sekarang dan dirancang. Baik pendengar, tanpa terasa kebersamaan saya Mia juga tuntas sudah menemani perjalanan Anda di Bengkulu pagi ini. Dan juga Halo RRI dari jam 9 tadi. Dan Mia sudah menemani perjalanan Anda di hari ini Senin 8 Juni 2026 dari pukul 5 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Tapi jangan lewatkan juga nanti pukul 13.30 ya, kami hadir dalam relaksasi buat teman-teman yang ingin bergabung dalam acara relaksasi live TikTok, bisa bergabung nanti bersama rekan saya Dian Purnamasari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mia pamit, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar Anda semua di hari ini? Hari Senin tentunya, di cuaca yang alhamdulillah luar biasa panas. Senang sekali di perdana di bulan Juni ini kembali hadir saya Dian Purnamasari akan menemani Anda semua hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya banyak sekali lagu-lagu cantik, informasi terupdate dan beberapa mata acara warta berita siang nanti yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan siang hari ini.

Pendengar, gimana rasanya dalam situasi dan kondisi yang udah lama gak kita kerjain, terus tiba-tiba kita harus melaksanakannya seperti saya pada siang hari ini, guys? Ya, tentunya agak grogi sedikit sih menghadapi mic, terus udah gitu ada mixer di sini, ada berbagai macam layar komputer, dan masih banyak lagi. Tapi gak apa-apa, kita nikmatin dulu, kita enjoy dulu untuk siaran perdana setelah sekian lama saya gak siaran. Selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia meskipun ekonomi tidak baik-baik saja. Dolar turun, rupiah sangat turun drastis, dan masih banyak lagi hal-hal di kehidupan ini yang tentunya bisa membuat kita agak sedikit menghadapi situasi ekonomi ini. Tapi saya yakin semua pendengar program 1 RRI Bengkulu tetap semangat.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: belanjanya ya. Yang di bawah silakan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Pemilik Krisdayanti kolaps dengan Sandy Sondoro hanya memuji. Dan tembang ini sendiri pernah dibawakan oleh Shanti beberapa tahun yang lalu di tahun 90-an ya. Udah bukan beberapa tahun sih, udah 20 tahun yang lalu. Iya, lagu ini hits banget pada zamannya. Waktu itu yang bawakan Santi dan Marcel, juga ada beberapa orang lagi yang merecycle lagu Hanya Memuji ini. Selamat siang semuanya pendengar. Sebuah informasi menarik saya kutip dari rri.co.id mengenai kertas. Tentunya pendengar sekalian tahu apa itu kertas. Jadi kertas sendiri merupakan bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan produk ini tersedia dalam berbagai jenis sesuai kebutuhan. Pendengar, dilansir dari laman onlyprint.com, kertas HVS menjadi salah satu yang paling umum digunakan. Jenis ini banyak dipakai untuk mencetak dokumen dan keperluan perkantoran. Kertas karton memiliki tekstur lebih tebal dibanding kertas biasa. Bahan ini sering digunakan untuk kemasan dan kerajinan tangan. Kemudian ada pula kertas art paper yang memiliki permukaan mengkilap, dan jenis ini sering digunakan untuk mencetak brosur dan majalah. Kertas daur ulang semakin populer karena ramah lingkungan. Penggunaannya membantu mengurangi limbah dan penebangan pohon. Pendengar, dalam dunia seni terdapat kertas khusus untuk menggambar dan melukis, dan teksturnya dibuat agar mampu menyerap media dengan baik. Pemilihan jenis kertas yang tepat akan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, penting memahami karakteristik setiap jenis kertas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak mesti malah buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Joget depan ambulans.
1: Iya.
5: Yang seperti ini dibilang bagus.
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
5: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja lu.
5: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
5: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
5: Jangan karena FYP wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Pendengar, selama ini Gunung Everest dikenal sebagai puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848,86 meter di atas permukaan laut. Namun bagi para ilmuwan, angka tersebut bukanlah nilai tetap. Faktanya atap dunia ini masih terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Sementara itu, menurut ahli geologi dari University of Colorado, Dr. Roger Bilham, pertumbuhan Everest berkaitan erat dengan pergerakan lempeng bumi. Gunung Everest terus terdorong ke atas karena lempeng India masih bergerak dan menekan lempeng Eurasia hingga saat ini. Demikian menurut Dr. Roger Bilham. Proses tersebut telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Sekitar 50 juta tahun lalu, lempeng India mulai bertabrakan dengan lempeng Eurasia, membentuk rangkaian pegunungan Himalaya. Dan hingga kini, lempeng India masih bergerak ke utara sekitar 5 cm per tahun, sehingga mendorong Everest naik sekitar 4 mm hingga 1 cm setiap tahun. Gimana coba itu ngitung milimeternya dari gunung yang segede itu? Bener-bener deh ya para ahli nih. Ya, lanjut pendengar. Selain tabrakan lempeng, penelitian terbaru juga menemukan adanya pengaruh erosi sungai terhadap pertumbuhan Everest. Peneliti dari Chinese Academy of Science, Dr. Jin Gendai, menjelaskan bahwa fenomena ini sebagai isotektik rebound. Ketika material batuan di sekitar kaki gunung terkikis oleh sungai, kerak bumi menjadi lebih ringan dan perlahan terangkat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 89.000 tahun lalu, Sungai Kosi bergabung dengan Sungai Arun dan menyebabkan erosi besar-besaran di kawasan Himalaya. Proses ini menghilangkan miliaran ton material batuan sehingga memicu pengangkatan kerak bumi dan menambah ketinggian Everest sekitar 0,2 hingga 0,5 mm per tahun. Meski terus mengalami pertumbuhan, Everest juga menghadapi tantangan alami berupa erosi dan gravitasi. Profesor Geologi Universitas Cambridge, Dr. Hugh Sinclair, menyebutkan bahwa angin, salju, dan es secara perlahan mengikis puncak gunung. Selain itu, aktivitas gempa bumi juga dapat mempengaruhi struktur gunung. Gempa besar berpotensi menyebabkan pergeseran horizontal maupun perubahan ketinggian meskipun dalam skala kecil. Dengan demikian, pertumbuhan Gunung Everest merupakan hasil dari pertarungan abadi antara kekuatan dari dalam bumi dan proses pengikisan dari luar. Selama lempeng tektonik masih bergerak, Everest diperkirakan akan terus meninggi meski secara perlahan. Ya, pendengar, sebagai informasi berikut data utama terkait Gunung Everest. Ketinggian resmi adalah 8.848,86 meter, kesepakatan antara Nepal dan Tiongkok. Laju pertumbuhan estimasi 4 mm hingga 10 mm per tahun. Penyebab utama pergerakan lempeng tektonik dan erosi sungai atau isostatic rebound. Dan lokasi adalah perbatasan Nepal dan Tibet di Tiongkok. Gunung Everest pun tak hanya menjadi simbol kejayaan alam, tetapi juga bukti nyata bahwa bumi terus bergerak dan berubah dari waktu ke waktu.

Pendengar, sayang sekali Randy Pandugo tidak bisa kita tuntaskan, dan seperti biasa tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner up, lalu pasangan Matias Christiansen Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner up dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evan Raplorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi

0: buat di latihan mengantisipasinya dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
1: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
2: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
1: Dengan hasil ini maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruwana termasuk memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang.

0: Antichitat tăcut, s-a avangat, că echita la ea menal, Ruska final, terima kasih banyak.
1: Sebaliknya pelatih FHG, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
2: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
1: Dengan hasil ini, Cosmo Giant akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya, selamat siang pendengar dan terima kasih masih setia bergabung bersama program Masatu RRI Bengkulu. Tentunya masih bareng Dian di kesempatan siang hari ini pendengar di edisi tanggal 8 Juni 2026. Lagu-lagu cantik tentunya telah saya hadirkan dan nanti ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda menikmati siang hari ini.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. SP2, gak pernah di tempat, absen telat-telat.

Pula, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tahukah kamu kalau teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih masih siap bergabung bersama program Masa 1 RRI Bengkulu. Dan kita tinggalkan dulu lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat siang untuk Anda yang akan melaksanakan istirahat siang di kantor ataupun di mana saja Anda berada. Untuk menemani Anda menjelang azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya, akan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Razikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami.

0: Ya, selamat siang pendengar. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan azan zuhur akan dikumandangkan sesaat lagi pada pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga seluruh amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa.

Saudaraku, kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan terus melakukan pemantauan kesehatan terhadap jemaah haji yang telah kembali dari Tanah Suci. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya berbagai keluhan kesehatan yang dapat dialami jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh puskesmas yang sebelumnya terlibat dalam pemeriksaan kesehatan jemaah saat masa keberangkatan untuk kembali memberikan layanan pemantauan kesehatan setelah jemaah pulang ke daerah asal. Menurut Nelly, tenaga kesehatan di puskesmas akan memantau kondisi jemaah haji dan mengidentifikasi berbagai keluhan yang mungkin muncul setelah pelaksanaan ibadah haji. Keluhan tersebut dapat berupa keluhan fisik, gangguan pernafasan, maupun masalah kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan medis. Ya, sementara itu, Neti menjelaskan pemantauan kesehatan jemaah haji merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari pelayanan kesehatan haji. Hal ini penting mengingat jemaah baru saja menjalani rangkaian ibadah yang cukup padat dan menguras energi, ditambah dengan perjalanan jauh yang dapat mempengaruhi kondisi fisik. Selain melakukan pemantauan, Dinas Kesehatan juga menghimbau para jemaah untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan setelah tiba di rumah. Pemeriksaan dini dinilai penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius dan memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu kalau teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming!
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jaga tuh tangan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
6: Taunya, dilebay, apaan sih?
5: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, itu menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pendengar, sebuah lagu milik Raisa Jatuh Hati yang sudah membawa kita pada pukul 12 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat pukul 13 seperti biasa kami akan sampaikan informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Tapi sebelumnya masih sempat kami hadirkan sebuah lagu yang satu ini.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

Sari berita, Pemkot Bengkulu tegaskan larangan pungli di Pantai Panjang. Festival Tabut 2026 ditargetkan sebanyak 250 ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi sebesar 25 miliar rupiah. Pendengar, inilah berita selengkapnya.

0: saudara pendengar, Pemkot Bengkulu tegaskan larangan pungli di Pantai Panjang. Berikut berita selengkapnya.
1: Menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Pantai Panjang. Siapapun oknum yang terbukti melakukan pungutan tanpa dasar resmi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum yang meminta sejumlah uang kepada pengunjung di kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai zona bebas pungutan. Menurut Nina, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memberikan teguran langsung kepada oknum yang diketahui melakukan pungutan retribusi parkir di kawasan yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menjelaskan seluruh fasilitas yang telah dibangun pemerintah di kawasan tersebut memang disediakan untuk mendukung kenyamanan wisatawan tanpa dikenakan biaya tambahan. Fasilitas tersebut meliputi gazebo, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat dan wisatawan secara cuma-cuma. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati keindahan Pantai Panjang dengan nyaman tanpa dibebani biaya yang tidak resmi. Sehingga jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar untuk dapat dilaporkan.
2: Wisata kota sudah langsung menegur kepada pihak cukir yang datang meminta retribusi atau uang parkir di sana. Untuk wilayah di depan Nawa itu adalah free, zona free di mana mereka, maksudnya di sini pengunjung bisa datang gratis.
1: Seperti diketahui, saat ini pemerintah Kota Bengkulu telah membangun sejumlah gazebo di kawasan Pantai Panjang yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan wisatawan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata yang bertujuan menjadikan Pantai Panjang sebagai destinasi yang nyaman, tertata, dan ramah bagi seluruh pengunjung. Yad Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Bengkulu, Imtihan, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tidak terlepas dari dedikasi dan kerja keras para petugas yang mendampingi jemaah di setiap tahapan perjalanan ibadah, sehingga semua pelaksanaan haji dapat berjalan sukses sejak pemberangkatan sampai kepulangan.
3: Itu kami mengambil informasi, testimoni. Mereka merasa luar biasa puas terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, baik pelayanan petugas, sigap, kemudian petugas kesehatannya, cepat respon terhadap semua yang dikeluhkan oleh jamaah. Semuanya, mereka yang kami temui tadi, semuanya merasa puas semua terhadap pelayanan haji tahun ini.
0: Imtihan menambahkan keberhasilan pemulangan jamaah haji dalam kondisi baik menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan yang diberikan petugas selama musim haji tahun ini. Kemenhaj Bengkulu berharap pengalaman dan evaluasi dari penyelenggaraan haji tahun ini dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Dengan demikian, jemaah haji asal Bengkulu dapat terus memperoleh pelayanan yang semakin baik, nyaman, dan profesional. Sementara itu pendengar, dari warung kopi hingga layar raksasa, euforia Piala Dunia hidup di Bengkulu.
4: Piala Dunia selalu menjadi magnet bagi pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk di Kota Bengkulu. Meski pertandingan berlangsung di negara lain, atmosfer kompetisi paling bergengsi di dunia itu tetap terasa melalui berbagai kegiatan nonton bareng ataupun nobar yang digelar komunitas, kafe, hingga kelompok masyarakat. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga. Turnamen 4 tahunan ini telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama, menikmati pertandingan dan mendukung tim favorit mereka. Pemain sepak bola Bengkulu, Rizky Saputra, mengatakan setiap gelaran Piala Dunia selalu menghadirkan inspirasi bagi para pemain muda yang sedang meniti karir di dunia sepak bola. Menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia bertanding menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dalam berlatih.
5: Piala Dunia adalah panggung tertinggi dalam sepak bola. Sebagai pemain, saya selalu menantikan momen ini karena banyak pelajaran yang bisa diambil, baik dari teknik individu, kerjasama tim, maupun mental bertanding. Melihat bagaimana pemain-pemain terbaik dunia berjuang, membawa nama negaranya, membuat kami yang bermain di daerah semakin termotivasi untuk terus berkembang dan mengejar mimpi di dunia sepak bola.
4: Euforia yang sama juga dirasakan pelatih sepak bola di Bengkulu. Andi Kurniawan menilai Piala Dunia menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi pelatih dan pemain dalam memahami perkembangan strategi sepak bola modern.
6: Piala Dunia ini biasanya selalu menghadirkan inovasi dan tren baru dalam permainan sepak bola. Kami ya, selaku pelatih, biasanya mengajak para pemain muda itu untuk menonton pertandingan bersama sambil berdiskusi tentang taktik, kemudian bagaimana caranya untuk membangun serangan, hingga kita bisa menerapkan pola pertahanan yang diterapkan tim-tim besar yang saat ini berlaga di Piala Dunia. Nah, ini bisa menjadi metode belajar yang menyenangkan, karena mereka bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan teori di level tertinggi sepak bola dunia.
4: Di Bengkulu, tradisi nobar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan Piala Dunia. Jumlah lokasi dipadati masyarakat yang ingin merasakan sensasi menyaksikan pertandingan bersama-sama, terutama saat tim-tim unggulan berlaga di babak penting. Salah seorang pencinta sepak bola, Bagas Santoso, mengaku suasana nobar memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan menonton pertandingan sendirian. Momen kebersamaan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama yang membuat tradisi nobar terus diminati.
7: Yang membuat nobar selalu dirindukan tuh suasana kebersamaannya. Ketika tim yang didukung mencetak gol, semua orang spontan bersorak dan saling merayakan, meskipun sebelumnya nggak saling kenal. Begitu juga ketika tim mengalami kekalahan, kami sama-sama merasakan kekecewaan. Nah, dari situ muncul rasa persaudaraan yang kuat karena sepak bola mampu menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda.
4: Meski banyak pertandingan berlangsung hingga dini hari, antusiasme masyarakat Bengkulu tidak pernah surut. Bahkan sejumlah komunitas sepak bola telah mulai merencanakan agenda nobar sejak jauh hari untuk menyambut pertandingan-pertandingan besar yang diprediksi menyedot perhatian publik. Bagi masyarakat Bengkulu, Piala Dunia bukan hanya tentang perebutan trofi ataupun persaingan antar negara. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi perayaan olahraga yang menghadirkan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap sepak bola di tengah masyarakat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Kabupaten Kepahyang pada tahun 2026, pembangunan fisik tetap menjadi salah satu prioritas daerah. Salah satu program yang akan dijalankan adalah revitalisasi Taman Santoso yang diproyeksikan menjadi alun-alun kota sekaligus ikon baru Kabupaten Kepahyang. Meski ruang fiskal daerah cukup terbatas, Pemkab Kepahyang tetap mengalokasikan dana untuk memulai penataan kawasan Taman Santoso. Pada tahap awal, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi tersebut. Bupati Kepahyang Zurdinata pada akhir bulan Mei lalu menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan bukanlah pembangunan ulang secara menyeluruh. Revitalisasi lebih difokuskan pada penataan kawasan serta penambahan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Pendengar, sementara itu Festival Tabu tahun 2026 ditargetkan sebanyak 250 ribu pengunjung dengan perputaran ekonomi sebesar 25 miliar rupiah. Berikut berita selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat finalisasi persiapan Festival Tabu 2026 guna memastikan gelaran kebudayaan akbar tersebut berjalan dengan sukses dan lancar. Pertemuan ini dilangsungkan di ruang pola Aula Merah Putih yang berada di lingkungan kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 8 Juni 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Bengkulu bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Dan selain itu juga hadir OPD terkait, perwakilan Forkopimda Provinsi Bengkulu serta pihak penyelenggara acara atau event organizer. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar memaparkan presentasi kesiapan dokumen dan konsep acara. Pihak Dinas Pariwisata mengestimasikan jumlah pengunjung yang akan memadati festival tahun ini mencapai angka 250 ribu orang. Target ratusan ribu pengunjung tersebut diproyeksikan mencakup rentang usia penonton mulai dari 10 hingga 65 tahun. Komposisi wisatawan tidak hanya mengandalkan pergerakan turis domestik, melainkan juga membidik kunjungan turis luar negeri. Selain memikat wisatawan, Nuril menyampaikan bahwa estimasi perputaran ekonomi selama Festival Tabot 2026 diperkirakan menyentuh angka 25 miliar rupiah. Perputaran uang yang masif tersebut diharapkan dapat langsung memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM setempat. Angka estimasi puluhan miliar tersebut didapatkan melalui perhitungan matang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Asumsi ini dibangun dengan target transaksi belanja masyarakat minimal berada di kisaran Rp100.000 per orang selama festival berlangsung.
9: Target pertumbuhan ekonominya tetap ya, kita targetkan 25 miliar. Dari mana? Dari data pengunjung, kalau per orang itu belanjanya 100 ribu dengan 250 ribu pengunjung, karena kami melakukan survei acak hampir 100 sampai 200 orang per hari, itu rata-rata mereka belanja 30 sampai 300 ribu, tetapi angka yang paling banyak adalah 100 ribu. Mudah-mudahan dalam situasi ekonomi tetap lah.
8: Festival Tabot sendiri berhasil mempertahankan prestasinya dengan kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi agar acara berskala nasional ini diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu Putra Wisata Bengkulu Median mengatakan Festival Tabot merupakan tradisi budaya yang sangat dikenal di Bengkulu. Perayaan ini menjadi salah satu agenda wisata tahunan yang menarik perhatian masyarakat baik dari luar Provinsi Bengkulu maupun mancanegara. Ungkap Median, acara ini selalu menarik wisatawan dari berbagai daerah dan kehadiran pengunjung turut memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi lokal. Pelaku usaha kecil biasanya memanfaatkan momentum festival untuk berjualan. Berbagai kuliner dan kerajinan khas Bengkulu banyak diminati wisatawan. Median berharap pemerintah dan masyarakat terus berupaya menjaga kelestarian tradisi ini. Generasi muda juga didorong untuk mengenal nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam Festival Tabot, bukan sekedar hiburan tahunan. Kegiatan ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat Bengkulu yang patut dibanggakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mulai mendampingi calon peserta didik jenjang SMK dalam proses aktivasi akun dan pengisian data sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, mengatakan pendampingan dilakukan agar saat tahapan pendaftaran dibuka, seluruh siswa sudah siap dan mengetahui status akun serta pilihan jurusan yang akan diambil. Terkait adanya kendala aktivasi akun yang masih dialami sebagai calon peserta didik jenjang SMA dan SMK, Zul Henry menilai hal itu terjadi karena tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem pada hari pertama.
10: Ya, mulai hari ini kan untuk SMK mulai mengisi data anak-anak tersebut ke akunnya masing-masing. Supaya nanti di tanggal 15 pendaftaran mereka sudah siap, ya kan? Mungkin ada akun yang harus mereka sampaikan, ya? Nanti terdaftar atau tidak terdaftarnya, jurusannya, jurusan apa yang mereka ambil. Nah, jadi mulai hari ini kita bimbing, kita arahkan. Nah, ini pun kadang kami juga masih disalahkan kawan, ya kan? Masuk kita kan sekolah bisa mengarah dan membimbing. Nah, kalaupun mereka ini tetap kita terima, ya kan, inilah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Sementara itu, berdasarkan jadwal SPMB 2026, tahapan pendaftaran dan verifikasi berlangsung mulai 2 hingga 24 Juni 2026. Selanjutnya, proses seleksi dilaksanakan pada 1 sampai 3 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi pada 25 Juni 2026, dan daftar ulang pada 26 hingga 27 Juni 2026. Pendengar, Bupati Kaur himbau warga waspada cuaca panas picu risiko kebakaran. Berikut berita selengkapnya.
11: Menyikapi kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan, Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
12: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan, jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, terutama gas, listrik dan pembakaran liar.
11: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Mintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kebakaran hebat terjadi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur pada hari Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kebakaran menimpa rumah milik Adi Chandra. Kepala Dinas Damkar Kaur Apen Ardiansah mengatakan pihaknya menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar menyebut kebakaran tersebut terjadi dan diduga oleh konsleting listrik yang memicu munculnya api, dan mengingat saat ini tengah memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap peristiwa kebakaran. Pendengar, menanggapi santai perihal tudingan maling, Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak sesuai prosedur resmi. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menanggapi santai tudingan miring masyarakatnya menyebut personil sebagai maling saat menjalankan tugas. Dengan tegas namun tenang, Budi mempersilakan siapa saja yang merasa dirugikan atau menganggap tindakan anggotanya melanggar hukum untuk langsung melapor ke pihak kepolisian. Ia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kaur merupakan kegiatan resmi dan legal. Setiap personil yang turun ke lapangan selalu dibekali dengan surat perintah tugas atau SPT, mengenakan seragam dinas lengkap, serta menggunakan kendaraan operasional dinas, sehingga tidak ada unsur tindakan ilegal atau sembunyi-sembunyi. Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa transparansi selalu menjadi prioritas dalam setiap operasi penertiban. Setelah hewan ternak yang melanggar aturan berhasil diamankan, seluruh hasilnya langsung didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka di dalam grup organisasi perangkat daerah atau OPD Pemerintah Kabupaten Kaur.
14: Menyikapi, saya juga tahu dari medsos, Facebook yang mengatakan bahwa Satpol PP itu maling karena penertibannya malam. Saya kira anteng saja, kalau memang Anda merasa bahwa Satpol PP itu maling, ya silakan lapor polisi lah. Tak usah ragu-ragu, laporkan polisi bahwa Satpol PP maling. Tapi kan kita ada SPT, ada surat perintah tugas, kita pakai pakaian seragam, juga kita pakai mobil dinas, artinya kita jelas. Dan setiap kegiatan itu, dan selalu saya upload di grup OPD.
13: Budi menambahkan, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih memahami prosedur kerja mereka yang berbasis regulasi. Tudingan tanpa dasar diharapkan tidak lagi bergulir, mengingat tindakan pengamanan hewan ternak dilakukan.

0: Kolan dipimpinnya memiliki pengalaman manis dalam ajang tersebut. Pada tahun 2024, SMP Negeri 24 telah berhasil meraih juara pertama melalui inovasi penggunaan aplikasi ZipGrade yang membantu guru mengoreksi hasil ujian secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan metode konvensional.
1: Harapan saya SMP Negeri 24 ini menjadikan motivasi, kemudian menjadikan harapan kepada setiap warga di sini menjadi sekolah yang sejajar dengan sekolah lain, dan sekolah ini bisa dijadikan sebagai sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami. Di sekolah kami, kami mencoba untuk akademis saja, tetapi kepada akhlak dan tindakan.
0: Lebih lanjut, Widiarti mengaku optimis inovasi yang dikembangkan sekolahnya mampu kembali bersaing di ajang lomba inovasi tingkat Kota Bengkulu. Mengingat meski setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing, namun SMP Negeri 24 memilih fokus pada penguatan karakter, kepedulian lingkungan, dan pembentukan akhlak peserta didik sebagai fondasi utama pendidikan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuhan menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kepala KP2KP Bintuhan Tri Setyo Nugroho menjelaskan bahwa dalam rangkaian kunjungan tersebut dilakukan peninjauan langsung terhadap seluruh proses pelayanan publik. Lebih lanjut, Tri Setyo menegaskan bahwa penguatan integritas organisasi menjadi salah satu poin utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Melalui evaluasi dan pengawasan langsung ini diharapkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan KP2KP Bintuhan dapat terus menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Berita terakhir, BPS Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan ubinan tanaman pangan metode standar yang diakui untuk mengukur hasil panen secara langsung, yakni melalui petak contoh berukuran standar. Petugas menimbang hasil panen untuk menghitung produktivitas per hektar secara objektif. Survei konvensi gabah ke beras atau KGB pengeringan melengkapi data ubinan dengan meneliti perubahan berat gabah selama proses penjemuran. Kepala BPS Kaur Antoni Pesatria mengatakan, petugas BPS menggunakan pendekatan kerangka sampai area atau KSA dalam survei ini. Metode KSA memastikan titik pantau benar-benar akurat secara spesial menggunakan perangkat berbasis Android. Bagaimana pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hei.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: Yang paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli,
3: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman aja.
3: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hai, senang sekali untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 kembali. Oh, enggak kembali hadir ya, tapi perdana hadir. Sudah sekian lama enggak pernah siaran, akhirnya hari ini tanggal 8 Juni saya Dian Permasari akan menemani pendengar semua di edisi hari ini dalam relaksasi, request lagu dan informasi. Asik. Ya, kita akan live di TikTok pendengar, terus buat Anda yang pengen request lagu atau nanti ada beberapa lagu deh, saya kasih list dulu ya untuk yang mau request, nanti listnya saya kasih, saya informasikan. Jadi hari ini yang boleh, yang mau dengerin Mulan Jamila, terus Bukannya Aku Takut, terus mau dengerin lagu Yovi Widianto dan Liodra Terlalu Cinta, kemudian juga ada Judika Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Tiga lagu itu saya tawarkan dulu, nanti boleh request ya. Dan pendengar seperti biasa, boleh request, boleh kirim pesan, terus boleh cerita-cerita dikit juga gak apa-apa kali ya, bersama saya nanti di sini dalam relaksasi. Tapi sebelumnya pendengar, kita simak dulu sebuah lagu dari Agnes Monica yang satu ini.

Selamat siang pendengar, siang-siang dengerin Agnes Monica karena ku sanggup. Jadi ya sanggup menjalani hubungan, ya udah siap dengan segala resikonya. Mau nyapa-nyapa dulu deh, ada Dimas Apriansa. Makasih Dimas, kamu harus kesini karena aku grogi. Buat Bapak Ocha, terima kasih Pak, semangat Pak, tetap semangat insya Allah. Terus siapa nih ada perempat? Oh iya ada Bagas kali ya Gas, perempat Bengkulu. Semangat Badi, makasih. Iya. Dan pendengar, maklumin aja ya nanti ya kalau misalnya masih ya gitu deh. tapi nggak apa-apa, kita lewatin, kita jalanin ya. Buat yang ingin request boleh sekali lagi nanti. Ada siapa nih? Oh, ada Silke, halo Silke, apa kabar? Tempat kerja papiku, iya Silke juga tempat kerja papiku di sana ya Silke ya. Terus Almaratu Soliha, halo Alma apa kabar? Selamat siang Mbak Dian, salam semangat, makasih. Terima kasih untuk ucapannya. Apalagi ya, bingung eh. Buat pendengar semua, tadi juga saya sudah infokan bahwa ada 3 lagu yang bakal kita putar, yang bisa di request. Ada Mulan Jamila, kemudian ada Yofi Widianto, dan ada Judika. Jadi lagu Mulan nanti judulnya Bukannya Aku Takut, kemudian Yofi Widianto featuring Liodra nanti Terlalu Cinta, dan ada Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Ya bagaimana? Capek lah kalau tidak baik-baik saja. Terus selamat siang juga buat semuanya pendengar. Mungkin yang saat ini sedang beraktivitas dimanapun Anda berada, tetap semangat di hari Senin. Mudah-mudahan semua urusannya bisa berjalan dengan lancar. Meskipun cuaca luar biasa panas, efek dari El Nino. Dan juga ya, tadi pagi tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat terjadi gempa di Filipina, dan itu diperkirakan akan terdampak pada Indonesia bagian timur, Manado, Sulawesi dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada gempa yang parah atau gimana. Mudah-mudahan tidak adalah gempanya ya. Tapi yang pasti kita berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada siapa nih? AA Usman Mulyadi, dompetku lagi tidak baik-baik saja. Sama. Emang kamu aja sama dong Aldi. Sama AA ya, AA Usman. Kemudian ada Vika Aprilia. Halo, selamat siang Vika. Salam kenal kembali. Terus siapa lagi nih? Berhubung belum ada, kita putar lagu aja lagi ya sambil nunggu requestannya di siang hari ini. Ada Mulan Jamila dengan Bukannya Aku Takut.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat siang semuanya. Ada Bang Lasman Simanjuntak yang katanya nanyain soal gempa di Manado. Mudah-mudahan nggak ada ya Bang ya. Nggak sampai Manado lah. Semua orang di Manado aman semuanya. Kemudian ada siapa lagi nih? Satria Baja Hitam. Salam untuk Bagas yang kangen mantan. Bagas dengerin nih Bagas. Ada mantan yang mana Satria? Banyak mantan Bagas. Terus ada Rara. Hai Mbak Dian, salam kenal. Halo Rara, salam kenal kembali. Terus ada siapa lagi nih Bang Dimas? Bisa naik ke atas enggak sih? Coba lagi naik. Oh, ada Yudi ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Hari Sugiono. Terus ya buat semuanya deh. Kayaknya oh ada yang request. Request dong Mbak Dewa kosong. Kamu kenapa lagi kosong? Isi dong pakai air. Enggak lucu. Selamat siang semuanya ya. Pendengar, di siang yang panas ini memang luar biasa. Kalau di dalam sih nggak terasa karena mungkin ada AC dan sebagainya. Tapi katanya sih ini pengaruh dari El Nino. Mudah-mudahan tidak seterusnya badai El Nino ini bisa berjalan atau bisa berlangsung atau terjadi. Karena memang udah lumayan lama Bengkulu tidak diguyur hujan. Tanggal berapa ya? Hari Sabtu kemarin kalau nggak salah itu sampai 40 derajat Celcius. Bayangin aja itu panasnya kayak gimana. Dan yang paling panas adalah di kota Dumai. Sampai 41 apa? Kalau baca-baca sih katanya gitu. Ya mudah-mudahan badai El Nino ini bisa berakhir lah ya. Bisa normal lagi cuacanya. Terus tadi siapa nih? Oh ada Budi Arma, Mas Kanto. Gak penasaran lagi sama Mbak Dian, sering dengerin lewat radio tapi sekarang lihat langsung di TikTok. Iya Rara, Rara apa kabar? Terima kasih. Rara fotonya gak ada juga sih ya. Oke deh Rara, akhirnya bisa ketemuan ya kita di TikTok sini. Terus apa sih tadi yang request tadi si Rara ya? Kamu request apa sih? Rara apa Princess sih? Lupa, badan. Nanti deh badan cari ya. Tapi sebelumnya pendengar, kita simak lagi lagu yang satu ini. Ada Sheila on Seven.

Ya nggak apa-apa, lagunya lagi dicariin dulu. Sabar ya. Kesini ya. Bukan ding. Ini. Oke. Oh ini. Oh iya. Masih ada. Alhamdulillah. Kita putar aja lagu deh ya, pendengar sementara ini. Ada siapa nih? Rizky Febrian. Gak jadi deh tadi itu Selan Seven-nya. Ada Rizky Febian dengan yang satu ini, Bermuara.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah

Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

terima kasih masih gabung dalam relaksasi untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Buat Rara udah diputer, terus buat Princess juga udah diputer tadi requestan lagunya. Makasih Mbak sudah diputerin lagunya. Dulu cita-cita pengen jadi penyiar tapi gak kesampaian. Aduh. Gak apa-apa ya Rara, yang sekarang yang terjadi itu adalah yang terbaik, itu aja. Ya enggak. Terus ada Ishadow. Kamu masih sama seperti waktu SMP Dian. Ya Allah. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Aduh, jangan-jangan ini nih. Apa namanya? Apa sih? Ya itu deh, lupa, malas ngebahasnya. Terus selamat siang juga buat yang baru bergabung ya di edisi hari ini dalam relaksasi. Ada yang mau request lagi? Kalau belum ada, kita puterin dulu deh sebuah lagu yang ini. Lagu yang cantik sekali dari Ariel Lesmana, Sesi Potret.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih masih bareng Dian dalam edisi relaksasi di hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Say hi dulu lah ya buat Honeybee, protes katanya bukan Feby ini, oke. Terus ada Kim, sehat selalu bun, terima kasih, sehat juga ya buat Kim. Terus buat Tunas Melayu, halo, terima kasih. Untuk apa nih? Iyalah, untuk giftnya ya. Terus buat siapa lagi? Buat semuanya deh. Ini ada siapa nih? Selamat sore Mbak Dian, selamat sore kembali. Uki Gabah, hai Bu Dian, aku temannya Wak Robi. Tahu-tahu Om Oki. Apa kabar Om? Sehat-sehat ya di sana ya. Salam juga buat siapa tuh? Untuk orang rumahnya. Ada Marcelino, terus ada siapa lagi nih? Oke deh, buat semuanya terima kasih udah berpartisipasi dalam relaksasi untuk hari ini. Kita simak dulu ada sebuah lagu yang satu ini, Safe of My Heart.

Ya, masih bareng Dian di kesempatan sore hari ini. Udah mau sore ya, bentar lagi jam 3. Ada Om Uki Baba, terus ada Hanibi, ada Marcelino yang katanya titip salam buat mantan aku Susti, orang Kaur. Bilang sama dia, orang yang kau buang dulu sekarang sudah sukses. Iya, catat. Oke, Marcelino, alhamdulillah. Ya, selamat ya kalau udah sukses. Dan buat cintaku Wanti, apa kabar Wanti yang jauh di sana? Miss you so much. Besok kita ngobrol lagi atau nanti kalau mau diputerin lagu besok aja, Ti ya. Soalnya sekarang udah mau selesai. Udah 10 menit lagi. Nah, Hanibi, bunyi lagi tuh ada Teteh Wanti, apa kabar? Oke, buat Om Uki Baba, bentar lagi nih lagunya diputerin. Terus untuk Babang Ganteng di sebelah nih, pengen request Iwan Fals katanya orang pinggiran. Dan pendengar, dua lagu tadi merupakan lagu pungkasan kita untuk relaksasi untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi ya, dalam relaksasi untuk edisi besok. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Salam sehat, salam sukses, dan bahagia selalu. Yang satu ini ada Iwan Fals featuring Frankies.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01
0: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Kak, ponselnya jauhin tuh.
6: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
5: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
6: Hah? Masa sih?
5: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
7: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat datang di Bengkulu Sore ini bersama Nafa yang akan menemani Anda di Bengkulu Sore ini edisi Senin 8 Juni 2026. Dan sambil dengerin lagu-lagu seru dan info-info menarik, nanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Belajar Sumba untuk Anda pendengar. Jadi yang lagi di jalan, di kantor, atau mungkin udah rebahan di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: Pro 1.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya.

mendapatkan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan Festival Tabet 2026 yang masuk dalam kalender Karisma Event Nasional. Rapat koordinasi digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan maksimal, pendengar. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, juga mengatakan festival ini akan berlangsung pada 16 hingga 25 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Sport Center Bengkulu. Dan festival ini juga menjadi agenda budaya tahunan yang selalu dinantikan masyarakat. Dan tiga agenda utama disiapkan pendengar, yaitu pertunjukan seni dan hiburan, pameran serta bazar UMKM, dan prosesi adat tabut yang menjadi ciri khas budaya Bengkulu. Dan seluruh pihak terkait, juga mulai dari aparat keamanan, event organizer, hingga panitia pelaksana, menyatakan kesiapan mereka. Dan strategi pengamanan, kebutuhan teknis acara, hingga penataan area bazar juga terus dimatangkan. Dan pemerintah juga berharap Festival Tabet 2026 ini juga dapat berlangsung meriah, aman, serta mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Bengkulu. Dan pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.

0: nanti aku sembuh, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi ke Solo.
1: Oh ya. Yeah.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bella, saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go. Chika.
0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya, Chika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari.
2: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP, sesuai. Tapi hasilnya...
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 8 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Alvina Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Berita Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Mendengar capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih rendah. Yan Berlian, RRI Bengkulu.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 2,6% dari total sasaran yang ada. Sementara itu, pemerintah menargetkan capaian program CKG dapat menjangkau hingga 45% dari total jumlah penduduk. Dengan capaian yang masih jauh dari target tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus melakukan berbagai upaya percepatan agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
2: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di kota, di wilayah Kota Bengkulu. Tapi mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah di 10 kabupaten kota. Itu menjadi evaluasi, bahan evaluasi kami bersama Kementerian, Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami.
1: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga semakin memahami manfaat program CKG dan terdorong untuk memanfaatkan layanan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Hari Laut Dunia, aktivis lingkungan becak Babel mengajak masyarakat menjaga kelestarian perairan dari ancaman sampah. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, di mana peringatan Hari Laut Dunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan, terutama pencemaran sampah yang masih menjadi persoalan serius di wilayah pesisir dan laut. Disampaikan Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Bangka Environment Creative Activist of Kawa Becak Bangka Belitung, Arinda Unigraha mengatakan pelestarian wilayah perairan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, laut dan perairan merupakan habitat bagi beragam biota yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
2: Tentunya praktik-praktik seperti illegal fishing, illegal mining, dan juga pembuangan sampah serta limbah yang tidak bertanggung jawab di badan perairan, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama untuk skala makro. Untuk skala mikronya tentu aktivitas perorangan yang berkaitan dengan bahari atau pariwisata biasanya di perairan ini juga harus terkontrol agar tidak menimbulkan kerusakan serta timbunan sampah liar di sekitar wilayah perairan.
1: Arinda juga menuturkan ancaman terhadap kelestarian laut tidak hanya berasal dari aktivitas di perairan seperti praktik illegal fishing dan illegal mining, tetapi juga dari aktivitas di daratan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan laut. Menurutnya saat ini pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan perlindungan ekosistem perairan. Regulasi tersebut menjadi pedoman agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Menurutnya, menjaga kesehatan laut sangat penting karena selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, laut juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas lingkungan global termasuk sebagai satu penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Melalui peringatan Hari Laut Dunia, ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat sehingga ancaman pencemaran sampah dan kerusakan ekosistem laut dapat diminimalkan. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan kesampahan yang dihimpun reporter Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Ya, terkait menjaga perairan dari sampah, tentu yang paling penting, yang paling pertama, kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Karena bagaimanapun ketatnya peraturan ataupun sanksi yang dibuat, cuman kalau tidak ada kesadaran dari masyarakatnya langsung ya percuma aja, nanti juga ujung-ujungnya pasti ke situ-situ aja, bakal kotor lagi, dibersihin kotor lagi. Jadi yang paling penting itu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat dikurangi, tentu membuat kualitas lingkungan lebih terjaga ya, dan juga dampak positifnya tentu keberlangsungan ekosistem perairan dapat dilindungi lah.
2: Menurut aku, jaga perairan itu penting banget sih. Jangan sampai sungai, danau, atau laut penuh sampah cuma karena kita malas buang sampah di tempatnya gitu kan. Kasihan juga ikan dan biota lainnya kalau habitat mereka rusak. Jadi kita mulai dari yang kecil aja, kayak nggak usah buang sampah sembarangan dan kurangi plastik sekali pakai.
3: Ya kalau menurut saya sih, kayak di Sungai Batanghari itu kan keruh tuh ya, sampai coklat kayak gitu. Nah itu mungkin sampah atau banyak dompeng-dompeng yang ilegal itu ya. Ya kalau bisa pemerintah merhatiin hal itulah, karena kan kasihan juga nih kan, sampah di sungai itu kan mengalirnya ke laut juga ya, dan sampah-sampah itu juga ngalirnya ke laut. Nah di laut itu nanti sampah bisa menjerat, ya kasihan untuk hewan-hewan laut kayak penyu makan sampah mungkin nanti. Semoga pemerintah merhatiin hal inilah, untuk lebih merhatiin agar sungai kita ini bersih dari sampah.
4: Kalau saya pribadi, mungkin saya tidak membuang sampah, terutama sampah plastik yang memang masa penguraiannya cukup panjang gitu ya. Yang jelas sungai harus bersih dan kita harus menjaganya, jangan sampai siapapun itu membuang sampah. Karena di dalam sungai itu kan ada hewan-hewan seperti ikan yang memang mereka butuh juga kehidupan di situ. Nah kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, tentunya akan menumpuk dan hewan tersebut tentunya akan, seperti ikan, akan makan plastik-plastik yang ada di sana, dan tentu perkembangan habitat yang ada di dalam sungai itu akan terhambat.
0: Dari RRI Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: bagaimana menjaga perairan dan sungai Sumatera Selatan dari ancaman sampah dan pencemaran. Berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama dosen ilmu kelautan UNSRI, Ahmad Eskel, MSC dari RRI Palembang.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Halo, salam.
1: Mas Ahmad, boleh nggak Mas minta pendapat Mas? Ya, besok kan merupakan Hari Laut Sedunia, Mas. Menurut Mas, bagaimana sih Mas kondisi kualitas perairan di sungai di Sumatera Selatan, Mas? Ini seperti apa Mas kondisinya?
2: Baik, yang saya tahu kondisi perairan di Sumatera Selatan ya, khususnya penelitian saya lagi fokus ke itu, ke Sungai Musi dan Muara Sungai Musi yang berada di Sungseng ya.
1: Ya.
2: Jadi itu sekarang kan Sungai Musi itu kan sudah terpapar kontaminasi dari zat pencemar. Jadi zat pencemar itu banyak nih yang mengkontaminasinya, salah satunya adalah logam berat, pestisida, PAH, dan yang paling krusial sekarang adalah sampah plastik. Ya, sampah yang paling krusial sekarang sampah plastik. Dan dari penelitian saya itu dari 2018 sampai sekarang itu kan penelitian sampah plastik fokusnya ke mikroplastik, Mas. Ke mikroplastik, jadi di Sumatera Selatan itu mikroplastik itu tidak hanya ada di air saja, tapi sudah mengendap di sedimen dan bahkan itu sudah masuk ke dalam organisme yang ada di perairan, misalkan ke ikan. Malahan salah satu di kolega saya di fakultas di jurusan itu menemukan mikroplastik ada di dalam ikan
1: tubuh,
2: dan di dalam kerang. Ya, ikan yang didapat oleh warga nelayan di Sungsang, Mas.
1: Okay.
2: Itu jadi seperti itu sekarang. Dan penelitian terakhir saya yang telah dipublish di jurnal terindeks nasional Sinta 3 itu mikroplastik itu ditemukan sekarang itu ditemukan di Sungai Musi dan di air di sedimennya juga. Malah kami menduga dan mengindikasikan bahwa mikroplastik itu tidak hanya dia sendiri tapi juga beragregat atau berikatan dengan zat-zat organik lainnya, misalkan mikroplastik adanya zat-zat lain misalkan dari pestisida, dari organik, misalkan dari logam berat, PAH itu yang berikatan dengan mikroplastik. Jadi kadar racun mikroplastik itu misalkan kita analogikan sebagai satu, jadi ketika berikatan dengan zat polutan lainnya, maka kadar mikroplastik itu akan semakin naik begitu.
1: Baik, Mas Ahmad, saat ini dampak jangka panjangnya seperti apa, Mas, dalam pencemaran air Sungai Musi ini, Mas?
2: Oke, dampak jangka panjang itu adalah nanti akan bermuara ke kita, Mas, sebagai pemakan segalanya. Dampaknya adalah ke kita sendiri. Kita kan memakan ikan nih, ikan, sotong, cumi, dan lain sebagainya yang sekarang sudah banyak masuk ke dalam mikroplastik, yang fokusnya mikroplastik atau logam berat yang sering dilaksanakan di jurusan itu dampaknya yang panjang-panjangnya adalah ke kita sendiri, Mas. Dan salah satu artikel ketika saya studi S2 di Cina kemarin malah ada ditemukan mikroplastik di tubuh manusia dan di urin manusia, Mas, ketika sampaikan S2 kemarin. Jadi mikroplastik itu dapatnya adalah dari ikan, dari konsumsi ikan yang kita makan dari dapatnya dari nelayan gitu. Jadi ketika ada namanya penyebaran secara rantai makanan. Jadi ketika masuk pertama di plankton makan ikan kecil, kecil makan ikan besar, ikan besar dimakan oleh kita dan akhirnya terakumulasi di tubuh manusia. Efek jangka panjangnya akan menyebabkan ada namanya kanker, Mas, karena dia akan menyumbat pembuluh darah, lama-lamanya akan menjadi kanker seperti itu.
1: Muhammad, dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini, Mas, langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai langkah efektif, Mas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan juga laut, Mas?
2: Kalau hemat saya sih, Mas, kalau dari pertama nih, dari kita sendiri sih, kan kembali ke kita nih, Mas, sebenarnya. Kesadaran manusia itu sendiri, misalkan pertama itu adalah kita sering menggunakan tumbler, Mas. Misalkan kita nih untuk khususnya ke sampah plastik ya, karena mikroplastik kan berasal dari sampah plastik yang dia terdegradasi dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi pertama itu ya dari pertama kita sadar dulu, yang kedua bagaimana kita minimalnya misalkan ke membawa air minum menggunakan tumbler dan sebagainya yang bisa mengurangi penggunaan plastik gitu. Terus yang kedua itu adanya sosialisasi sebenarnya, Mas. Sebenarnya kalau konteks sosialisasi sebenarnya sudah berbubuih ya sebenarnya dilaksanakan. Harus ini, tapi kalau dari masyarakat sendiri yang tidak sadar dan tidak sadar lah, Mas. Jadi agak susah sebenarnya, dan itu kembali ke diri kita sendiri bagaimana kita harus, karena polutan ini, zat pencemar itu nantinya dia akan berefek jangka panjang sebenarnya untuk kedepannya. Dan sekarang kan sudah banyak nih sampah plastik itu tidak hanya berefek ke perikanan, tapi kan sampah plastik kadang yang membuat misalkan ada bau tidak sedap dari sampah plastik, misalkan banjir nih terjadi di Palembang. Kemarin kan ada hujan nih di Palembang, Mas. Hujan sekitar 1 jam. Akhirnya ada tergenang air. Akhirnya di situ kan banyak sampah plastik ya. Nah, sampah plastik kan salah satunya kan sudah mengganggu estetika dari cara pandang dan dari cara lihat kan juga nggak enak dilihat ke sampah plastik, Bu.
1: Mas Ahmad, terakhir Mas, apa sih pesan ataupun himbauan Mas sebagai praktisi perguruan tinggi kepada masyarakat dan juga nelayan, Gus?
2: Kalau pesan saya dari kami, apalagi fokus saya Mas ke sampah plastik dan apalagi akhir-akhir sekarang juga menjurus ke puntur rokok ya.
1: Iya.
2: Jadi pesannya adalah warga lebih aware atau lebih sadar terhadap bagaimana namanya sampah ya, sampah itu adalah residu yang ketika dibuang ke sungai tanpa ada pengolahannya sesuai dengan SOP, itu nantinya akan berefek jangka panjang tidak hanya ke kita, tapi juga berefek nantinya ke anak cucu kita nantinya untuk di masa mendatang. Yang kedua, mulai dari diri kita Mas, dari untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan tumbler. Misalkan kalau misalkan belanja ke pasar, kita membawa shopping bag atau membawa tas belanja dan lain sebagainya. Dan hari itu saya sudah mulai dari diri dari saya sendiri kan, sebelum kita mengajak nih kan kita harus mulai dulu dari kita sendiri. Dan saya juga pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu perlu instrumen atau perlu undang-undang yang berkaitan dengan sampah ini, karena sampah kita udah tahu nih, Indonesia itu katanya di salah satu jurnal yang ditemukan oleh Thomson, salah satu peneliti dari Inggris, Indonesia itu menghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah negara Tiongkok gitu. Nah, dan hal ini seharusnya kita bukan bangga terhadap itu, tapi menjadi sadar, wah Mbak, dengan jumlah kita yang banyak ini, seharusnya kita bisa mengolah sampah. Malah salah satu ada daerah yang di Jawa ya, desa percontohan yang mereka bisa mengubah sampah menjadi barang bernilai berguna. Bagusnya seperti itu. Seharusnya kita bisa ngelihat dan berpatokan kepada mereka bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana IPAL-nya, bagaimana TPA-nya untuk mengurangi beban cemaran.
1: Baik, Mas Ahmad, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Kuartir Cabang atau Kuartcap Gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuartcap Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota pramuka penggalang yang akan mewakili

0: dan 2 regu putri, artinya dalam 1 regu 8 orang. Cabang hanya memutus 32 orang.
1: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Korcapker optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Dari RRI Bintuhan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, progres pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur hampir mencapai 50%. Sepriyaningsi, RRISP Belitung.
1: Perkembangannya jauh lebih baik lah. Dan tadi juga sudah disampaikan sudah 40 sekian%. Tapi janji
2: pembangunan SMA Unggul Garuda Baru yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan sekolah unggulan yang menjadi bagian dari program nasional tersebut telah mendekati 50%. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan perkembangan pembangunan SMA Unggul Garuda mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi struktur bangunan maupun fasilitas pendukung yang sedang dikerjakan. Perkembangan yang cukup terlihat tampak pada bangunan asrama putra yang telah berdiri dan selesai pada tahap pemasangan atap. Progres tersebut menjadi salah satu indikator percepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
1: Kontraktornya PP akan selesai pada waktunya, Agustus, 16 Agustus kontraknya. Mudah-mudahan sesuai dengan skidul. Menurut janji dari PP, sesuai. Tapi hasilnya sangat baik. Tinggal kita pembebasan jalan masih ada satu alur lagi. Nah, kalau sudah pembebasan itu sudah selesai. Kalau pembebasan itu tanggung jawab. Tapi untuk bikin jalan masuknya dari mereka.
2: Kamarudin menjelaskan lebih lanjut sesuai dokumen perjanjian kerja. Masa kontrak pembangunan fisik SMA Unggul Garuda dijadwalkan berakhir pada 16 Agustus 2026. Pemerintah daerah pun berharap proses pengerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga seluruh fasilitas utama dapat segera dimanfaatkan. Dari Manggat, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Pendengar, Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba telah membentuk kelompok masyarakat sebagai persiapan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayah setempat. Bayu Satria, RRI SPY Kanan.
1: Pemerintah Kampung Ramsai mulai menyiapkan tahapan penanganan kawasan kumuh. Langkah awal dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat atau POKMAS. Kepala Kampung Ramsai, Hendri Purnama, mengatakan kawasan yang masuk surat keputusan kawasan kumuh berada di Dusun 1. Lokasi tersebut berada di sekitar area pasar Kampung Ramsai. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan luas wilayah yang terdampak. Kewenangan untuk penanganan tersebut dapat berada di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dia memperkirakan pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh akan dimulai tahun depan. Saat ini pihaknya masih menjalani tahapan persiapan dengan membentuk POKMAS yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Dia juga menjelaskan POKMAS akan diregistrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelompok itu juga akan mendapatkan pendampingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan

0: Iman. Menurutnya, bantuan pemerintah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Dukungan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai indikator kawasan kumuh.
1: Nah, dalam hal ini, Kampung Ramsai yang di-SK-kan itu di Dusun 1, tepatnya Pasar Kampung. Kemungkinan besar pekerjaannya akan dilakukan di tahun depan. Ini kegiatan sosialisasi, setelah ini nanti kita akan pembentukan Pokmas. Nah, Pokmas inilah yang nanti kemudian akan menjalankan program di tahun depan terkait dengan rencana penyelesaian daerah kumuh di wilayah yang sudah di-SK-kan tersebut. Ini salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warga masyarakat. Jadi Kampung Ramsai itu menyelesaikan permasalahan indikasi daerah kumuh tersebut.
0: Meski demikian, ia menegaskan penanganan kawasan kumuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dinilai penting dalam menjaga lingkungan. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan terkait pelaksanaan program tersebut. Seluruh proses penanganan nantinya akan dilakukan bersama pihak terkait dan masyarakat setempat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Negara Perum Bulog Cabang Sungai Penuh percepat pembangunan gudang dan rice milling di wilayah Kabupaten Kerinci guna mendukung ketahanan pangan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, maka pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Afrinaldi menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
2: Dengan pembangunan infrastruktur pasca panen, sampai saat ini kita telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, baik dari BPKAD maupun dinas BPN. Secara tidak langsung untuk kelengkapan dokumen telah kita masukkan ke BPN.
1: Ia berharap terobosan yang dilakukan Perum Bulog ini bisa didukung oleh semua pihak, sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak mudah percaya terhadap tawaran pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari Bandar Lampung.
1: Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
2: Apalagi permintaan itu disampaikan Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful pasca pengungkapan kasus dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil Kepala BGN yakni Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Saiful mengatakan sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap terbuka.
1: Kalau saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli itu. Dan itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah. Oleh karena itu kalau saran saya sih, ya nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kalau ada yang mau menawarkan segala macam, ya lempeng-lempeng aja. Kalau memang main di sistem, memang di sistem aja gitu. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa, tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui selama ini.
2: Saiful menambahkan, Satgas MBG daerah tidak memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dapur maupun penentuan titik lokasi SPPG. Namun berdasarkan petunjuk teknis, setiap dapur MBG harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jangkauan pelayanan. Terkait pembukaan maupun penutupan pendaftaran titik SPPG, Saiful menegaskan kewenangan tersebut sepenuhnya berada di bawah BGN. Di tengah munculnya kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, Saiful memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan penting dilakukan agar berbagai kendala maupun pelanggaran yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Selain itu, Satgas daerah juga belum mendapatkan arahan secara khusus dari pimpinan BGN yang baru. Namun, Saiful mendapat informasi, BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 8 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini, dari aku 9,5/10.

92,5 FM, Tenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, bulan Mei hingga Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi Badan Pusat Statistik yang resmi melaksanakan sensus ekonomi 2026. Dan sensus ini juga ibarat general check-up ekonomi nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Namun pendengar, kali ini menghadapi tantangan baru di era digital, dan salah satu fokus utama adalah menangkap aktivitas ekonomi digital dan UMKM yang selama ini banyak belum tercatat secara optimal atau underreported. Dan padahal pendengar, nilai ekonomi ini juga terus tumbuh pesat dan didominasi pelaku UMKM yang semakin terhubung dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, BPS juga menggunakan pendekatan baru, termasuk pemanfaatan citra satelit yang dipadukan dengan verifikasi lapangan. Selain itu juga pendengar, integrasi data berbasis NIC dan sistem OSS juga dilakukan guna memperkuat akurasi pendataan serta menjangkau pelaku usaha yang belum masuk sektor formal. Dan sensus ekonomi 2026 ini juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan satu data Indonesia di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Statistik. Namun pendengar, publik juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi BPS agar data yang dihasilkan juga tetap objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Lebih dari sekedar pendataan, pendengar, sensus ekonomi 2026 ini juga diharapkan mampu memetakan ekonomi digital dan shadow ekonomi secara lebih akurat. Dan data ini nantinya menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

untuk datang menemani aku. Yang kalau

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan langkah konkret dalam mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan pendengar kesiapan pemerintah untuk mendirikan sentra komando di seluruh daerah sebagai pusat koordinasi berbasis data. Dan langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional melalui SKB 4 Menteri yang mendorong sinergi lintas sektor. Jadi nantinya pendengar sentra komando ini akan memanfaatkan data dari 129 kecamatan dan lebih dari 1.500 desa atau kelurahan sebagai dasar pemutakhiran informasi kependudukan, termasuk data stunting dan kemiskinan. Menurut Mian, pendengar, optimalisasi program keluarga berencana ini menjadi salah satu kunci penting dan program ini tidak hanya berdampak pada pengendalian jumlah penduduk, tapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini juga bertujuan memastikan layanan KB berjalan optimal, mulai dari ketersediaan hingga distribusi alat kontrasepsi yang aman dan merata. Jadi dengan adanya sentra komando ini, pemerintah juga berharap pendengar pembangunan dapat dimulai dari level desa secara lebih terarah, dan upaya ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mengurangi kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat Bengkulu juga dapat meningkat secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
4: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
5: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
6: Emang gua pikirin.
5: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
6: Kau membaca mantra.
5: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
6: Oh, takut.
5: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
6: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro
2: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Gua tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Weh weh weh, sini dulu.
1: Kenapa
0: dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Bengkulu sore ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id mengenai Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah mengevaluasi izin usaha pertambangan galian C yang sudah diterbitkan sejak 2023. Jadi total ada 138 izin pendengar dan cukup banyak diantaranya diperkirakan akan habis masa berlakunya pada tahun 2026 ini. Kepala Dinas ESDM Bengkulu Riko Yuliana menjelaskan kalau sebagian besar izin yang terbit pada 2023 memang punya masa berlaku sekitar 3 tahun. Artinya sekarang sudah masuk periode evaluasi sekaligus penentuan apakah izin tersebut akan diperpanjang atau tidak. Dan untuk mengantisipasi hal itu, pendengar, pihak ESDM juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dan Bapenda. Dan fokusnya juga memastikan para pemegang izin segera menyelesaikan kewajiban administrasi, terutama soal pembayaran pajak. Soalnya pendengar, salah satu syarat utama untuk memperpanjang izin adalah adanya surat keterangan lunas pajak. Jadi sebelum mengajukan perpanjangan, perusahaan itu wajib memastikan semua kewajibannya sudah diselesaikan. Kalau sampai izin tersebut habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, pendengar, prosesnya juga tidak bisa dilanjutkan gitu aja, dan pemegang izin juga harus mengajukan izin baru dari awal sesuai aturan yang berlaku, yang mana nantinya akan diarahkan menjadi izin usaha pertambangan khusus. Jadi dengan evaluasi ini, pendengar, pemerintah juga berharap pengelolaan sektor pertambangan bisa jadi lebih tertib, transparan, dan tetap memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan Pro 1 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar, kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Teman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang tadi wafat menjalankan ibadah di sana dan yang baru 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI.

0: putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Sintayong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
0: Sementara itu, Sintayong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
0: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, beredar kabar di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius. Dan hal tersebut pendengar dipastikan tidak benar, karena BMKG Bengkulu menegaskan kondisi cuaca kita saat ini tuh memang memasuki musim kemarau. Namun suhu masih dalam kategori normal. Dan Kepala BMKG Stasiun Fatmawati Soekarno Bengkulu, Tri Widiarto, menjelaskan pendengar bahwa suhu udara diperkirakan berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Dan angka tersebut jauh di bawah informasi yang beredar. BMKG juga menyebut meski kemarau juga berlangsung hingga Agustus 2026, beberapa wilayah seperti Lebong dan Rejang Lebong masih berpotensi hujan karena faktor geografis pegunungan. Sementara itu pendengar, fenomena El Nino memang berpengaruh, namun intensitasnya tidak kuat juga sehingga kondisi kekeringan di Bengkulu masih tergolong normal.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk ikut terlibat aktif dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan menurutnya pendengar, kolaborasi ini penting agar aturan yang dihasilkan juga benar-benar relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini. Dan ia juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, serikat buruh, hingga DPR. Dan tujuannya juga supaya kebijakan yang disusun tidak hanya melindungi pekerja, tapi juga tetap mendukung iklim usaha yang sehat. Dan Afriansyah juga menilai peran serikat buruh tidak hanya sebagai mitra pendengar, tapi juga sebagai kontrol sosial. Jadi dengan begitu, kebijakan ketenagakerjaan juga bisa tetap berada di jalur yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja. Selain revisi UU Ketenagakerjaan, pemerintah juga mendorong pembaruan sejumlah regulasi lama, termasuk aturan keselamatan kerja yang dinilai sudah tidak relevan lagi. Dan ia juga mencontohkan sanksi dalam aturan lama yang masih sangat ringan perlu diperbaharui agar lebih tegas dan memberi efek jera. Dan harapannya pendengar, melalui pembaruan ini, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia juga bisa lebih adaptif, melindungi pekerja secara optimal, sekaligus mampu mengikuti perkembangan dunia industri yang terus berubah. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa di Bengkulu sore ini pendengar. Dan setelah ini juga akan Nafa putarkan lagu dari The Groove, Khayalan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
1: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
0: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
1: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
0: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
1: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting Pak, bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
1: Keraguan itu wajar, dong. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
0: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
1: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori. Sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
9: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini di hari Senin 8 Juni 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan tadi kita sudah hadirkan mini drama pendengar produksi RRI Malang dengan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai. Bisa Anda simak setiap harinya pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat.

berbasis tradisi? Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813

0: 2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31 Kota Bengkulu.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pria beredar informasi di media sosial yang menyebut suhu udara di Bengkulu mencapai 40 derajat Celcius mendapat tanggapan dari BMKG Provinsi Bengkulu. BMKG menegaskan kondisi cuaca di Bengkulu memang sedang memasuki periode musim kemarau, namun suhu udara yang terjadi ini masih berada dalam kategori normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Triwidiarto, mengatakan Bengkulu saat ini sedang berada pada periode musim kemarau yang berlangsung sejak Juni dan diperkirakan hingga Agustus 2026. Meski demikian, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami hujan, terutama daerah pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah seperti Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong masih memiliki peluang hujan karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Sementara itu, daerah pesisir seperti Mukomuko, Sluma, dan Bengkulu Selatan ini cenderung mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan wilayah lainnya, pendengar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini masih berlangsung, namun intensitas El Nino yang terjadi tidak tergolong kuat sehingga dampak kekeringan yang dirasakan ini di Bengkulu masih berada dalam batas normal. Dan untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung bersama kami, Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Pro 1. Pendengar, KPK benarkan OTT di Muara Enim, Sumatera Selatan. Pendengar, KPK benarkan adanya operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun Fitroh tak merinci pihak yang terjaring operasi tersebut benar. Ini diungkap ketika Fitroh saat dikonfirmasi wartawan. Pendengar, sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim, menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas, dan informasi yang beredar disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya KPK akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Temukan informasi lainnya, pergi hanya di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

berjumpa kita kembali di program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 7321995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda bisa request lagu untuk malam hari ini.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dengar kali ini dari rri.co.id. Kementerian Haji dan Umroh memastikan ahli waris jamaah haji asal Bengkulu yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi akan menerima santunan dan asuransi kematian sebesar 47,8 juta rupiah. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening jamaah dan selanjutnya dapat dicairkan oleh ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan hingga saat ini tercatat 2 jamaah haji Bengkulu meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedua ahli waris jamaah haji yang meninggal akan mendapatkan santunan. Kedua jamaah tersebut yakni Tukiman, 54 tahun asal Kota Bengkulu, Mustina, 66 tahun asal Kabupaten Bengkulu Utara. Keduanya dipastikan memperoleh santunan kematian yang besarannya mengikuti biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pencairan santunan tidak akan dipersulit setelah seluruh administrasi selesai. Dana santunan diperkirakan dapat diterima paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan ibadah haji berakhir. Dana santunan akan masuk terlebih dahulu ke rekening pemilik jamaah yang bersangkutan. Setelah itu ahli waris dapat mengurus pencairan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, pendengar, ada Remlode dengan Komang. Jadi menghantarkan kita pada pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati siaran RRI ya pendengar. Untuk Anda yang malam hari ini tengah berduka, barangkali kehilangan anggota keluarga. Tentu berat ya pendengar, kehilangan ketika salah satu anggota keluarga dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi kita mesti ikhlas gitu ya, pendengar, menerima, walaupun kata ikhlas itu juga sulit untuk aplikasinya, pendengar. Kita punya Anggi Marito, tak segampang itu. Kuat-kuat untuk semuanya ya, yang lagi sehat, masih bisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Peringatan Kedubes Turki gelar Hari Sarapan Sedunia ingatkan pentingnya nol limbah makanan. Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucuk, dan mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini terjalin antar kedua negara. Selain memperkenalkan tradisi sarapan sehat khas Turki, acara itu juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah atau zero limbah gitu ya. Gerakan tersebut diprakarsai oleh ibu negara Turki Emine Erdogan dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki. Menurut Talib, konsep nol limbah tidak hanya berkaitan dengan makanan, tapi juga mencakup waktu, kesehatan, dan berkah yang dimiliki manusia. Karena itu nilai-nilai tersebut diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini melalui kurikulum pendidikan di Turki agar mereka memahami pentingnya tidak menyia-nyiakan sumber daya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Stella Christy, mengaku memiliki kesan mendalam terhadap kuliner Turki. Wamen Stella menyebut sarapan Turki sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena menghadirkan perpaduan rasa gurih, manis, dalam satu sajian. Wamen Stella menilai kegiatan seperti Hari Sarapan Turki merupakan cara yang efektif memperkenalkan kekayaan budaya suatu negara. Selain kuliner, ia juga mendorong masyarakat untuk mengenal sastra Turki, termasuk karya-karya penulis peraih Nobel Sastra Orhan Pamuk yang menurutnya menyajikan cerita mendalam tentang kehidupan dan juga budaya Turki. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id. Selanjutnya kita punya lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan, untuk yang Anda yang lagi berkendara. Selamat sampai tujuan ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam, pendengar. Untuk cek fakta malam hari ini, beredar informasi hoax Presiden Prabowo menegaskan menjual hutan Papua kunci terbaik keberlangsungan MBG. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah masukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026. Melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dengan demikian, peredar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
7: Esensi buku di RRI Bengkulu.
8: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
9: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
10: Ah, biarin aja lah kak.
9: Ih, lo mau didenda?
10: Ih, lebay banget sih kak.
9: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
10: Iya deh, iya.
9: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Beredar gelaran Malam Sastra Batch Juni di Kedai dan Pusaka Cahayati yang berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu ini tidak hanya menjadi ajang pembacaan karya sastra, tapi juga ruang ekspresi personal bagi para penampil. Banyak di antara pembaca puisi yang tampil membacakan karya tulis tangan mereka sendiri, mencerminkan kejujuran, kedekatan emosi dengan setiap bait yang disampaikan. Ketua Panitia Malam Sastra, Andra V. Adi Fernanda, menyampaikan, ini merupakan Malam Sastra yang kali ketiga dilaksanakan, menampilkan karya-karya sastra dari anak muda hingga dewasa yang memiliki minat yang besar pada dunia sastra tanah air. Ada 11 penampil membacakan puisi, diantaranya Ferani, Rizka, Numa, Rahmat, Luna, Dwi, Puspa, Sandi, Jenny, Wulan, dan Aldo. Lalu menyusul dengan spontan Ahim, Deo, Sandi, Nanda, Sally, dan Asjon yang juga turut memeriahkan Malam Sastra. Berangkat tema, beragam tema itu diangkat dalam pembacaan puisi. Sejumlah penampil menyuarakan keresahan terhadap situasi sosial politik yang tengah terjadi, menghadirkan kritik dan refleksi melalui rangkaian kata yang puitis. Di sisi lain, tema cinta juga turut mendominasi, mulai dari kisah kebahagiaan hingga luka dan kehilangan. Tak sedikit pula, puisi yang menggambarkan kegundahan personal pendengar menjadi media bagi penulis untuk mengekspresikan pergulatan batin, pengalaman hidup yang mendalam. Ragam tema ini menunjukkan puisi tetap menjadi medium yang relevan untuk menyampaikan berbagai perspektif dan juga perasaan. Salah satu penampil menampilkan hasil karya sendiri, Sandi, mahasiswa sastra Indonesia. Ini menampilkan karya puisi berjudul Miranda yang terinspirasi pada sosok perempuan yang disukainya. Untuk pertama kalinya saya menulis sebuah puisi tentang wanita dengan panjang lebar, ujarnya. Dan atmosfer yang terbangun pun terasa intim, penuh penghayatan. Seiring setiap penampil menyampaikan puisi dengan gaya yang khas, penonton yang hadir tampak menikmati setiap penampilan sekaligus memberikan apresiasi atas keberanian para penulis membagikan karya dan juga cerita mereka. Melalui karya-karya orisinal yang dibacakan, Malam Puisi Batch Juni kembali menegaskan pentingnya ruang literasi sebagai wadah untuk menyuarakan isi hati sekaligus merespon dinamika sosial yang terjadi di sekitar. Itu tadi pendengar informasinya, bisa Anda baca ya di rri.co.id.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja tiba di rumah setelah beraktivitas seharian ya, Pringer. Tentu lelah dirasakan, selamat beristirahat, selamat kumpul lagi bersama keluarga, dan temukan beragam informasi hanya di RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkat pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026, tinggal menghitung hari, atmosfer kemeriahan mulai terasa di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari obrolan sehari-hari, diskusi ruang publik, hingga perbincangan hangat di warung kopi. Antusiasme masyarakat terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat semakin meningkat seiring mendekatnya jadwal pembukaan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan sengit antara peserta Piala Dunia siap memanjakan pecinta bola seluruh dunia. Salah seorang pecinta sepak bola yang juga ketua Karang Taruna Desa Semundam, Marlin, mengaku sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026 meski tim favoritnya, tim nasional Italia, kembali gagal tampil di putaran final untuk dua edisi terakhir. Hal tersebut tidak mengurangi semangatnya mengikuti turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Menurut Marlin, format baru yang diterapkan pada Piala Dunia 2026 menjadi daya tarik tersendiri. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti 48 negara peserta, lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim. Dalam perhelatan kali ini, Marlin menjagokan tim nasional Portugal untuk meraih gelar dunia. Ia menilai skuad Portugal memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sangat kuat. Menurutnya, sosok Cristiano Ronaldo masih memiliki pengaruh besar di dalam tim. Selain Ronaldo, Portugal juga diperkuat sejumlah pemain berkualitas seperti João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, dan Rafael Leão, pendengar. Dan sementara itu, upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni di Estadio Azteca. Acara pembukaan tersebut dimeriahkan oleh penampilan penyanyi internasional Shakira, nanti membawakan lagu resmi turnamen serta musisi asal Nigeria, Burna Boy. Dengan semakin dekatnya hari pembukaan, pendengar, demam Piala Dunia mulai menyatukan para pecinta sepak bola dari berbagai kalangan. Meski memiliki tim jagoan yang berbeda-beda, masyarakat menyambut pesta sepak bola dunia tahun ini terasa begitu kuat di tengah masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkok, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Musik, pendengar, memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Melalui musik, anak dapat belajar mengenal ritme, suara, bahasa. Dilansir dari morinaga.id, lagu anak biasanya ini memiliki lirik sederhana, mudah diingat. Ini membantu meningkatkan kemampuan berbahasa sejak usia dini. Mendengarkan musik juga dapat melatih konsentrasi anak. Beberapa penelitian menunjukkan musik mampu merangsang perkembangan otak. Selain mendengar, anak dapat diajak bersama untuk bernyanyi. Aktivitas ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial. Musik juga dapat menjadi sarana hiburan yang positif. Anak dapat mengekspresikan perasaan melalui lagu dan juga gerakan, pendengar. Orang tua perlu memilih musik yang sesuai dengan usia anak. Isi lagu yang edukatif ini memberikan manfaat lebih besar. Dengan pendampingan yang tepat, musik jadi media belajar yang menyenangkan. Anak pun dapat tumbuh dengan lebih kreatif dan juga aktif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan dan menyangka kalau dia salah mengartikan maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui gurunya untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, tapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu merasa dipermainkan. Emosi, dan dengan penuh amarah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah guru." Guru akhirnya berbicara, "Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok itu adalah tujuan akhir?"

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini Senin 8 Juni 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktor yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan dimana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dan apa kabar pagi Anda hari ini, dan semoga juga selalu sehat dan penuh semangat. Dan hari ini Nafla kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda, dan di Bengkul pagi ini juga kita akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Dan setelah ini juga akan kita simak bersama lagu Islami dan juga religi pagi untuk Anda pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita cerita tentang bagaimana alam ini adalah objek pengetahuan yang sangat luas. Mulai dari gejala alam, peristiwa alam, fenomena alam, hingga adanya bencana. Semuanya adalah sumber pengetahuan yang tidak habis kita pelajari. Dan sebagai umat Islam, kita telah diperintahkan untuk berpikir. Kita diperintahkan untuk menganalisa semua hal-hal itu. Bahkan dalam Al-Quran itu diperintahkan begitu ya. Nah tentu agar kita menyikapi semua kejadian, semua peristiwa alam ya dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, dan yang lebih penting agar dapat menguatkan keimanan kita. Nah, para pendengar, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan bagaimana bahwa maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dalam surah Al-Ghasyiyah ya. Dan di dalam ayat yang lain juga dalam surah Al-Baqarah 164 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah ciptakan bumi, ya Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan Allah sebarkan di muka bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi gitu. Nah, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan kebesaran bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd tentang di bumi ini terdapat bagian-bagian yang bersampingan. Ada kebun anggur, tanam-tanaman, pohon kurma yang bercabang, ada yang tidak bercabang gitu. Disiremi dengan air yang sama tapi buahnya rasanya beda-beda gitu. Nah, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Nah, beberapa ayat yang Bunga sampaikan tadi, para pendengar, ini jelas bagaimana mengajak kita untuk berpikir ya, bertafakur ya, memahami gitu ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang kita enggak paham gitu. Ya, seperti halnya peristiwa tragedi ya yang kita dapatkan sekarang gitu kan, kayak wabah corona gitu ya. Kemudian ada bencana banjir, ada bencana angin puting beliung gitu ya. Ada gempa ya, dan beberapa hal itu semua adalah bagian yang harus kita pahami dan mengantarkan kita untuk memahami kejadian itu. Yang pertama jelas bahwa Allah ingin membuat kita bangunan baru yang lebih kokoh gitu. Jadi dalam surat Al-Ankabut kan disebutkan tentang Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, Ibnu Katsir ya mengatakan harus ada suatu sebab yang mengakibatkan sebuah bencana yang bisa menampakkan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memperlihatkan pula keburukan musuhnya sehingga terlihat jelas mana orang beriman yang bersabar dan mana orang munafik yang suka berlaku buruk. Dan para pendengar, Said Qutb juga mengatakan begitu, bagaimana ayat ini disebut menjadi dalil qat'i ya, dalil yang pasti dari nas Al-Qur'an bahwa tidaklah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dari sifat uluhiyah gitu. Tidak pula dari sunnah menempatkan barisan orang-orang Islam menyatu dan berbaur tanpa perbedaan. Lalu orang-orang munafik datang dan bersembunyi di dalam barisan itu gitu. Dan barisan orang beriman gitu. Kemudian memperlihatkan keislaman padahal hati mereka kosong dari iman. Nah, sungguh Allah akan mengeluarkan umat Islam untuk menjalankan peran besar secara alami untuk memikul manhaj.
agar tumbuh di bumi ini sebuah realitas yang bercahaya, ya, dan sebuah aturan yang baru. Nah, peran besar inilah para pendengar harus berdiri sendiri, bersih, berbeda dari dan sangat kuat gitu. Dan bangunannya tidak boleh ada campur tangan gitu. Dan dalam ungkapan yang khusus secara alamiah, umat ini harus memiliki kebesaran sebesar peran yang Allah takdirkan untuk mereka di bumi ini. Masya Allah. Tapi untuk sampai ke sana, barisan ini butuh seleksi, butuh pembersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, butuh tekanan yang lebih kuat. Ya, karena itu kita tahu bahwa sifat Allah yang sesungguhnya adalah memisahkan antara yang kotor dari yang baik, bukan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kubangan kotoran seperti sebelumnya. Nah, dua tokoh penafsir yang Bunga sebutkan tadi di awal, bagaimana Imam Ibnu Katsir kemudian Said Qutb, ya, memberikan pemahaman baru kepada tentang apa yang terjadi di alam ini yang menimpa orang-orang beriman dari peperangan, penindasan yang melanda wilayah-wilayah mereka. Dan begitu pula dengan bencana dan musibah yang menerjang negara mereka. Itu adalah sebuah kekuatan akidah. Ya, kekuatan akidah, keyakinan, ada ruhiyah, ya, spiritual, moral, akhlak gitu. Untuk menghasilkan manusia yang memiliki apa yang punya rasa takut kepada Allah dan mau berjuang. Iya. Nah, semua kejadian ini para pendengar, dari semua peristiwa yang kita lihat boleh jadi merupakan sebuah ujian proses pemurnian diri kita. Allah melakukan seleksi sendiri sesuai dengan izin dan perintah Allah agar pohon itu menghasilkan buah setiap waktu. Dan Allah membersihkan orang-orang beriman dan membuatnya terlihat berbeda dalam barisan yang tidak dihuni orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Dan harus kita pahami juga para pendengar, ya, bahwa seleksi alam itu terkadang harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Makanya disebutkan, peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim, ya, tapi juga orang-orang yang tidak zalim sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Bahkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kalau maksiat telah merajalela. Ruwahu Bukhari. Nah, inilah para pendengar, ya. Mungkin Allah ingin membuat bangunan akidah kita lebih kokoh dengan ujian-ujian yang kita dapatkan sekarang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan dengan mengoreksi perilaku kita yang salah. Mungkin ujian itu juga bagian dari kita mengoreksi perilaku kita yang salah. Bunga dan para pendengar, kita semua bermuhasabah. Bumi ini dan segala isinya diciptakan Allah di atas prinsip adil dan keseimbangan. Maka kita sebagai bagian dari isi bumi ini harus selalu menjaga dan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan itu. Dan perbuatan kita yang melampaui batas, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, membuat kerusakan, mengeksploitasi alam, adalah tindakan yang merusak keseimbangan. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kita muncul nih berbagai gejala alam yang gak bersahabat dengan kita. Logikanya sederhana aja. Alam di sekitar kita itu kan sendiri, ya, adalah nama-nama makhluk ciptaan Allah gitu, ya. Tapi mungkin dalam pandangan kita gunung, tanah, batu, dan sebagainya hanya benda mati. Padahal sesungguhnya alam ini hidup seperti kita. Dan karena itulah alam juga merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Nah, inilah pendekatan akidah, ya, yang harus kita pahami. Dan disinilah perlu secara serius kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di alam. Umar bin Khattab itu kan pernah menegur pada saat ada gempa, para pendengar. Pada saat ada gempa, ketika itu juga bumi terdiam, ya. Kemudian ia memberi bukti bahwa bumi ini mengerti isyarat manusia. Bagaimana, ya, Umar bin Khattab bilang, nanti kan ada maksiat nih, gempa nih gitu, ya, sehingga bumi itu gak suka gitu. Nah, Fudail bin Iyad pernah berkata begini, kalau aku habis melakukan maksiat, maka aku dapat melihat dampaknya pada pembantuku, pada kuda tungganganku. Dan ini juga memberi bukti bahwa perilaku berpengaruh pada orang lain, gitu. Makhluk-makhluk sekitar, gitu. Begitu jujurnya Ibnu Qayyim, ya, ketika melihat realitas umat di zamannya, dan entah apa yang ada akan dia katakan, ya, jika melihat realitas keadaan kita sekarang, gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala manusia sudah berpaling dari menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum dalam berperkara dan meyakini bahwa kedua hal itu tidak cukup,
maka akan ditempatkan pada mereka kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan dalam hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman mereka, dan kekacauan dalam pikiran mereka. Nah, kondisi ini memasyarakat dan menguasai mereka. Hingga kata Ibnu Qayyim, mereka dikuasai oleh anak-anak kecil dan orang tua. Mereka menjadi tidak berdaya. Mereka tidak lagi memandang keadaan itu sebagai kemungkaran. Maka datanglah kekuatan lain di luar mereka menegakkan bid'ah dan hawa nafsu menggantikan sunnah, dan kebenaran, kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan perbuatan ma'ruf, kebodohan menggantikan pengetahuan, riya menggantikan keikhlasan, kebohongan menggantikan kejujuran, kepalsuan menggantikan nasihat, dan kezaliman menggantikan keadilan. Dan semua ini menjadi dominan. Ketika itu bergetarlah bumi, kata Ibnu Qayyim. Langit jadi gelap dan terjadilah kerusakan di laut dan di darat. Karena sebab dusta, sebab kebohongan mereka. Lalu keberkahan akan lenyap dan kebaikan menjadi langka. Nah, inilah logika keseimbangan para pendengar. Ya, logika sebab akibat yang kebanyakan kita terkadang tidak menyadari. Nah, sebuah pandangan yang sangat keliru jika kita terus-menerus beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa alam itu terjadi tanpa pengaruh sedikit pun dari perilaku kita. Dan di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita, ya, bagaimana dengan tegas ya beliau, ketika kita akan kian tenggelam dalam lumpur kekhilafan dan tidak berusaha mengakhirinya, keseimbangan itu akan terjadi. Jika kita berbuat baik dan tidak bertindak melampaui batas terhadap diri sendiri dan terhadap alam lain. Ya, ya Masya Allah ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana memahami alam, logika-logikanya gitu. Butuh kesungguhan, kerja keras untuk menguasai ilmu ya. Karena kita layak menghargai para pakar ilmu gitu ya. Kemudian tetapi memahami logika alam tentu tidak cukup cuman itu. Tapi kita menyelami, memahami dalam segala keterbatasan kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sulit seperti ini atau pada saat banyak bencana menimpa memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW kan pernah bilang, beribadahlah pada situasi sulit seperti melakukan hijrah kepadaku. Arwahu Muslim. Dan Ibnu Rajab menjelaskan begini, hadis ini penyebabnya adalah karena manusia di masa-masa sulit cenderung memperturutkan hawa nafsu, sehingga tidak kembali kepada ad-din, agama. Sehingga kondisi mereka yang serupa dengan kondisi jahiliyah. Jika seseorang menyendiri di antara mereka, orang yang berpegang teguh kepada Rabb-nya, beribadah kepadanya, mengikuti ridho-nya dan menjauhi murkanya, maka kedudukannya seperti orang yang hijrah dari tengah-tengah masyarakat jahiliyah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan ibadah dapat mengukuhkan dan menunjuki kita kepada kebenaran para pendengar dan menjaga diri kita dari terpaan fitnah, dan sebaliknya kelalaian kita membuat kita akan tergelincir. Semoga kita semua selalu berusaha bermuhasabah, memperbanyak komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 9 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026. Duta Maritim Indonesia 4 mengajak masyarakat untuk menjaga

0: inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Tabut 2026 yang masuk dalam kalender Karisma Event Nasional. Rapat koordinasi digelar untuk memfinalkan seluruh kesiapan menjelang pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 16 hingga 25 Muharram 1448 Hijriah di kawasan Sport Center Bengkulu. Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan Festival Tabut tahun ini akan menghadirkan tiga agenda utama, yakni pertunjukan seni dan hiburan, pameran serta bazar UMKM, dan prosesi adat tabut yang menjadi tradisi budaya masyarakat Bengkulu. Dari hasil rapat koordinasi, unsur keamanan, event organizer, dan panitia pelaksana menyatakan kesiapan untuk mendukung kelancaran acara. Kuota pelatihan kerja dukungan APBN untuk Kabupaten Bengkulu Utara alami pengurangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara saat ini tengah melaksanakan program pelatihan kerja yang didanai melalui APBD tahun 2026. Sebanyak 80 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 5 kelas keterampilan. Selain program yang bersumber dari APBD, Disnaker Trans juga mendapatkan tambahan kuota pelatihan dari APBN. Saat ini, pendaftar peserta masih dibuka untuk 3 kelas pelatihan, yaitu membuat kue, menjahit, dan operator komputer. Masing-masing kelas disediakan untuk 16 peserta, sehingga total kuota yang tersedia dari program APBN berjumlah 48 orang. Kepala Disnaker Trans Bengkulu Utara, Sutrino, menjelaskan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kuota pelatihan dari pemerintah pusat mencapai 80 peserta. Menurunnya kuota tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, sehingga alokasi program pelatihan untuk daerah menjadi lebih terbatas.
2: Tahun ini 2026 dapat bagian, 2025 kosong malah nggak dapat. Tahun 2024 itu ada lebih dari 3, karena kita efisiensi anggaran.
1: Meski kuota pelatihan dari pemerintah pusat mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran, program peningkatan kompetensi tenaga kerja tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan masyarakat memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mempersiapkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai upaya menjaga kawasan pesisir Bengkulu. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, RAD ini mengatakan dengan kondisi geografis Bengkulu yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut, maka keberadaan hutan mangrove sangat krusial sebagai benteng alami untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan dampak buruk dinamika kelautan. Melalui dukungan program Mangrove for Coastal Resilience yang digelar di Kota Bengkulu hari ini dengan melibatkan pemerintah, akademisi, tim ahli, serta berbagai pemangku kepentingan, nantinya bisa menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Bengkulu hingga 30 tahun ke depan. Pemerintah Kota Bengkulu tegaskan larangan pungli di Pantai Panjang. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Pantai Panjang. Siapapun oknum yang terbukti melakukan pungutan tanpa dasar resmi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum yang meminta sejumlah uang kepada pengunjung di kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai zona bebas pungutan. Menurut Nina, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memberikan teguran langsung kepada oknum yang diketahui melakukan pungutan retribusi parkir di kawasan yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menjelaskan seluruh fasilitas yang telah dibangun pemerintah di kawasan tersebut memang disediakan untuk mendukung kenyamanan wisatawan tanpa dikenakan biaya tambahan. Fasilitas tersebut meliputi gazebo, toilet umum, serta sarana pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat dan wisatawan secara cuma-cuma. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati keindahan pantai panjang dengan nyaman tanpa dibebani biaya yang tidak resmi, sehingga jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar untuk dapat dilaporkan.
4: Wisata kota sudah langsung menegur kepada pihak cukir yang datang meminta retribusi atau uang parkir di sana. Untuk wilayah di depan Nawa itu adalah free, zona free di mana mereka, maksudnya di sini pada pengunjung, bisa datang gratis.
3: Seperti diketahui, saat ini pemerintah Kota Bengkulu telah membangun sejumlah gazebo di kawasan Pantai Panjang yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan wisatawan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata yang bertujuan menjadikan Pantai Panjang sebagai destinasi yang nyaman, tertata, dan ramah bagi seluruh pengunjung. Yad Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kaur telah merampungkan pelaksanaan job fit atau uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemda Kaur. Tercatat job fit tersebut diikuti oleh 3 pejabat eselon 2, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Saryoto, Inspektur Harika, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaur Harles Feverman. Ketiganya mengikuti tahapan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Kaur Gusril Pausi menyampaikan bahwa hasil dari job fit tersebut saat ini masih menunggu laporan resmi dari tim pelaksana. Bupati Kaur himbau warga waspada cuaca panas picu risiko kebakaran. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Menyikapi kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan, Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir, tercatat telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
6: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, utama gas, listrik, dan pembakaran liar.
5: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata kemarin Senin menyambut langsung kepulangan jamaah haji Kabupaten Bengkulu Utara musim haji 1447 Hijriah / 2026 Masehi di Masjid Baitul Makmur. Sebanyak 28 jamaah berhasil kembali ke tanah air Sementara satu jamaah atas nama Haja Mustina binti Abdul Basir, usia 66 tahun asal desa Sidomukti kecamatan Padang Jaya, dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ari Septia Adinata berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan haja yang mabruroh sekaligus menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhumah Haja Mustina. Duta Maritim Indonesia 4 mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem laut dan perairan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Peringatan Hari Laut Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Surya Mardiana dari Ikatan Duta Maritim Indonesia 4 mengatakan, laut adalah sumber kehidupan. Banyak masyarakat yang bergantung hidup dari hasil laut. Ia menjelaskan, laut tidak hanya menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir dan nelayan, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem global.
8: Laut adalah sumber kehidupan, tempat jutaan masyarakat mencari nafkah, sumber pangan, sekaligus penyangga keseimbangan di bumi. Laut yang terus memberi juga perlu dijaga, karena membawa harapan bagi banyak sekali kehidupan. Jaga lautnya, lestarikan ekosistemnya, wariskan untuk generasi mendatang. Sebab laut bukan hanya tentang air yang membentang luas, melainkan tentang kehidupan yang tumbuh bersamanya.
7: Lebih lanjut, Surya mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi laut yang saat ini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pencemaran hingga kerusakan ekosistem. Ia menekankan bahwa laut membawa harapan bagi banyak kehidupan, sehingga upaya perlindungan dan pelestarian harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Surya, menjaga laut tidak cukup hanya dengan menjaga kebersihan perairan, tetapi juga harus melindungi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya. Anggrek Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kuartir Cabang Pramuka Kaur terus mematangkan persiapan peserta Jambore Nasional 2026 perwakilan daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Kuartir Cabang atau Kuartir Gerakan Pramuka Kaur tengah menggencarkan persiapan untuk mengikuti Jambore Nasional Tujamnas ke-12 yang dijadwalkan berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Agustus mendatang. Agenda perkemahan akbar tingkat nasional ini secara rutin menjadi wadah penting bagi pembinaan karakter generasi muda. Jelang pelaksanaan training center yang dijadwalkan pada pertengahan Juni ini, pengurus Kuarcap Kaur terus mematangkan persiapan teknis maupun fisik bagi para peserta. Latihan terpusat tersebut diharapkan mampu mengasah keterampilan dan menjaga kondisi kesehatan anggota pramuka penggalang yang akan mewakili daerah. Ketua Kuarcap Kaur melalui Sekretaris Dodi Haryanto mengatakan, para peserta yang lolos seleksi mewakili Kabupaten Kaur terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri dengan total 32 orang penggalang. Mereka merupakan tunas-tunas muda terbaik yang telah melalui serangkaian proses seleksi ketat di tingkat cabang. Selama masa TC, peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan lanjutan dan penguatan fisik yang disesuaikan dengan standar nasional. Pembina diharapkan mampu membentuk mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta memupuk semangat kebersamaan antar anggota regu.
10: Setiap kuartir cabang mengutus 32 orang yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri, artinya dalam satu regu 8 orang. Cabang hanya mengutus 32 orang.
9: Selain keterampilan kepramukaan standar, peserta juga akan mengikuti rotasi kegiatan yang berfokus pada teknologi, seni budaya, dan pengembangan kepedulian lingkungan. Seluruh rangkaian aktivitas ini dirancang agar peserta dapat mengasah kreativitas dan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan persiapan yang matang sejak jauh hari, Kuarcap Kaur optimis kontingennya dapat berpartisipasi maksimal dan mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Partisipasi aktif ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mencari generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, setelah hampir 10 tahun tidak memiliki wakil di DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Partai Persatuan Pembangunan mulai menyusun langkah kebangkitan melalui musyawarah cabang yang digelar di Sekretariat DPC PPP Rejang Lebong. Ketua Panitia Musyawarah Cabang Ahmad Rosikin mengungkapkan bahwa selama hampir satu dekade, Partai Persatuan Pembangunan di Rejang Lebong menghadapi berbagai keterbatasan akibat tidak memiliki representasi di lembaga legislatif. Regenerasi kader menjadi fokus penting dalam menghadapi dinamika politik ke depan. keterlibatan generasi muda perlu diperkuat agar partai mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu dukung Kontingen Bengkulu pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional di Manokwari. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung keberangkatan Kontingen Bengkulu pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan bersama perwakilan kontingen Pesparawi Bengkulu ini berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Bengkulu pada hari Senin kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu Miat mengatakan dukungan yang diberikan pemerintah daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, melainkan dari ketulusan dan perhatian pemerintah terhadap peserta yang akan membawa nama baik Provinsi Bengkulu di tingkat nasional.
11: Kemudian Kristiani melaksanakan Pusparawi di ajang nasional. Kita tetap posisinya memberikan kontribusi sesuai dengan kekuatan pemerintah daerah dan proporsional adanya. Untuk itu, apa yang dibuat kebijakan oleh Pak Gubernur, ini mohon jangan dinilai dari jumlahnya, tetapi dinilai dari rasa turut tidak membeda-bedakan. Nah, berikutnya atas nama Pak Gubernur saya sampaikan juga, selamat mengikuti dengan sportivitas yang tinggi, dengan nilai-nilai keagamaan, ya, agar sportivitas itu dilaksanakan dengan baik. Menang itu memang tujuan, tapi endingnya tidak semata-mata karena menang.
7: Selain memberikan motivasi, Wakil Gubernur juga mengajak seluruh peserta Pesparawi Bengkulu untuk menjunjung tinggi sportivitas yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dengan dukungan pemerintah daerah serta semangat yang dimiliki para peserta, Wakil Gubernur Bengkulu Mian berharap kontingen Bengkulu dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu pada Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 166 jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter 5 Padang tiba dengan selamat di Bengkulu pada Selasa pagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Intihan SAG MHMM, mengatakan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat berdasarkan laporan terakhir yang diterima pemerintah daerah. Namun dari total jemaah kloter 5 PDG asal Bengkulu, satu orang masih berada di Arab Saudi sehingga jumlah jemaah yang kembali ke tanah air sebanyak 166 orang. Kedatangan jemaah disambut oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Provinsi Bengkulu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Kloter 5 PDG merupakan kloter yang berisi jemaah dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu.
12: Nanti 166 nanti yang pulang, satu itu masih tinggal di Arab Saudi.
13: Oh,
12: nah, ini alhamdulillah informasi terakhir sekarang kan sudah terbang tuh, nanti jam 00 lewat lah malam nanti itu sudah sampai di BIM Padang gitu kan. Yang kembali itu insyaallah dalam keadaan sehat semua sampai informasi terakhir sampai hari ini gitu ya.
0: Usai proses penyambutan dan serah terima, para jemaah langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Jemaah asal Kota Bengkulu dijemput keluarga, sementara jemaah dari kabupaten lainnya diserahkan kepada panitia daerah untuk selanjutnya kembali ke rumah masing-masing. Intihan berharap seluruh jemaah dapat segera beristirahat dan kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan dan pemulangan jemaah haji Bengkulu tahun ini. Pendengar, beralih ke berita terakhir, berikut tanggapan pemuda-pemudi Bengkulu tentang pengetahuan Piala Dunia 2026. Selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
14: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan pendapat dari Putri Bengkulu mengenai Piala Dunia. Dan saat ini kita terhubung dengan Bella Angelina. Apa tanggapan tentang Piala Dunia ini?
15: Tanggapan tentang saya, Bang, ya. Piala Dunia itu suatu ajang sepak bola yang sangat besar, Bang, yang dilaksanakan hanya beberapa tahun sekali. yang mempertemukan berbagai macam negara nih Bang. Dan setiap acaranya itu Bang, pasti ada hal-hal menarik seperti kebudayaan-kebudayaan yang di apa diperlihatkan, dipertunjukkan, yang masing-masingnya memiliki pesannya masing-masing sih Bang.
14: Mm-hmm. Karena apa alasannya? Apa karena tim kesebelasannya, asal negaranya, atau pemainnya?
15: Sebenarnya kalau untuk alasan tuh bisa dari pemain ataupun dari apa seruannya ya Bang ya. Kalau aku sih Bang lebih ke arah kayak gimana ya, dengan pemainnya terlebih dahulu sih Bang. Kayak kita tahu nih prestasi-prestasi itu setiap pemainnya itu seperti apa dan cara mainnya seperti apa, itu yang kadang nggak bikin kita kayak bertanya-tanya, ini apa nih gebrakan tahun ini, apa nih yang bisa mereka lakukan, apa nih yang akan mereka berikan nih gitu kan. Ditambah pula dengan kayak dukungan-dukungan dari negara-negara lain dan keramaian-keramaian kayak apa ya, seruan-keseruan yang ada sih di lapangan. Karena setiap pemain bola itu setiap tahunnya kan pasti akan ada hal-hal baru yang berbeda gitu Bang. Hmm. Kejutan-kejutan yang berbeda yang bikin kita kayak menantikan nih gitu.
14: Oke, okay. Menurut dari Bella sendiri, suka tidak menggunakan atribut bola seperti sal, kaos, sepatu, atau aksesoris lainnya yang berhubungan dengan sepak bola itu sendiri?
15: Kalau aku sendiri suka sih Bang, suka banget nih pakai atribut dari bola. Apalagi di posisi waktu itu kita sedang menonton bola nih, itu kayak menunjukkan, wah ini bentuk dari dukungan kita nih dengan memakai atribut bola itu. Dan juga jersey dan kaos ataupun aksesoris lainnya itu juga nggak cuma bisa dipakai ketika acara bola aja nih Bang, bisa kita pakai juga di momen-momen lain dengan kenyamanan yang ada yang di apa ya, yang diberikan oleh kaos jersey tadi kan.
13: Perkenalkan, nama saya Parsingi, berasal dari Seluma. Sangat senang sekali karena ini kan kegiatan ini digelar 5 tahun sekali, jadi memang suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Karena kan euforianya itu kan sangat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Karena ini kan kegiatan ini kan FIFA ini kan berkenaan tentang kegiatan event tingkat internasional yang melibatkan negara-negara di dunia seperti itu. Paling saya suka itu Brazil, karena Brazil ini merupakan negara favorit saya. Dengan karena kenapa Brazil? Karena Brazil ini sudah memperoleh 5 trofi juara penyelenggaraan FIFA, kan mereka sudah mengantongi nih mendapatkan 5 trofi. Jadi saya memang sangat favorit karena ini adalah salah satu negara yang sangat terkenal di ajang FIFA.
15: Untuk Piala Dunia ini, aku ketahui kan ini merupakan lomba sepak bola 4 tahun sekali ya. Jadi banyak negara yang merebutkan menjadi salah satu tim yang masuk untuk ikut lomba di Piala Dunia ini. Nah, untuk saat ini, walaupun Indonesia belum bisa lolos untuk masuk Piala Dunia, itu yang aku ketahui untuk Piala Dunia sih.
14: Biasanya kalau menonton pertandingan sepak bola, ini alasannya karena apa nih?
15: Nah, kalau aku nonton Piala Dunia ini karena lihat dulu siapa sih yang ada di sana gitu. Nah kebetulan itu kalau di Piala Dunia ini aku lihat negaranya Bang. Kalau aku suka sama pemain siapa sih yang nggak tahu itu dari Portugal, ada namanya Cristiano Ronaldo. Aku ngefans banget sih sama Cristiano Ronaldo. Jadi karena ada Cristiano Ronaldo nantinya, dan kebetulan di tahun 2026 ini Portugal itu masuk menjadi salah satu perwakilan di Piala Dunia 2026. Jadi aku bakalan nonton dan tentunya aku dukung Portugal karena ada Cristiano Ronaldo.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar, Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat, Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan di pagi kayak hari ini, mengawali hari dengan sarapan tuh emang sering jadi tantangan. Apalagi kalau pagi-pagi udah dikejar aktivitas. Tapi sebenarnya pendengar, sarapan sehat itu nggak harus ribet atau mahal. Jadi kuncinya ada pada keseimbangan nutrisi yang bisa kasih kita energi stabil sepanjang hari. Nah, mengacu pada anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sarapan bergizi itu berperan penting untuk menjaga energi, meningkatkan konsentrasi, dan juga membantu suasana hati tetap baik. Artinya pendengar, sarapan itu bukan sekedar mengisi perut, tapi juga bahan bakar utama tubuh sebelum beraktivitas. Nah, menu sarapan ideal sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, kayak oatmeal, roti gandum, atau nasi merah sebagai sumber energi utama. Lalu juga dilengkapi protein dari telur, susu, yogurt, atau tahu agar kenyang lebih lama dan fokus juga tetap terjaga. Dan jangan lupa pendengar, serat dan vitamin dari buah serta sayuran segar, karena selain baik untuk pencernaan, kandungan ini tuh juga membantu menjaga daya tahan tubuh, terutama di tengah aktivitas harian yang padat. Nah, supaya lebih praktis, persiapan juga bisa dilakukan sejak malam hari. Jadi misalnya udah potong buah, cuci sayuran, atau mungkin ngerebus telur lebih dahulu. Nah, cara sederhana ini bisa memangkas waktu di pagi hari tanpa mengurangi kualitas nutrisinya. Jadi dengan menu yang sederhana tapi seimbang, sarapan sehat itu tetap bisa jadi kebiasaan rutin keluarga. Dan dampaknya pun juga besar pendengar, mulai dari tubuh lebih bertenaga hingga kesehatan jangka panjang yang lebih terjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, ngomongin soal sunscreen, sekarang tuh rasanya udah jadi teman wajib sebelum beraktivitas. Tapi menariknya pendengar, meski banyak yang udah rutin pakai, ternyata masih ada beberapa kebiasaan yang tanpa kita sadari bikin fungsinya jadi kurang maksimal. Misalnya soal jumlah. Jadi banyak orang pakainya tipis-tipis entah karena takut lengket atau biar lebih hemat. Padahal kalau terlalu sedikit pendengar, perlindungannya juga nggak optimal, dan sunscreen itu emang harus cukup supaya bisa bekerja dengan baik di kulit. Lalu soal pemakaian ulang, jadi masih banyak yang berpikir cuma sekali di pagi hari. Padahal kenyataannya pendengar, sunscreen itu bisa luntur karena keringat, minyak, bahkan aktivitas harian. Dan idealnya tetap perlu diulang setiap 2-3 jam, baik lagi di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, ini juga sering keliru. Jadi banyak orang juga nganggap sunscreen itu cuma perlu waktu cuaca panas aja. Padahal sinar UV itu tetap ada meski mendung atau hujan. Jadi sebenarnya pemakaian sunscreen itu memang penting setiap harinya. Jadi bukan cuma waktu matahari lagi terik-teriknya. Dan urutan pemakaiannya juga, sunscreen itu pendengar sebaiknya jadi langkah terakhir dalam skincare sebelum make up. Jadi kadang ada yang ngecampur sunscreen sama foundation itu biar praktis, tapi justru bisa ganggu efektivitas SPF-nya. Dan yang sering kelewat juga penggunaan cuma di wajah. Padahal pendengar, bagian kayak leher, telinga, sampai punggung tangan itu juga sering kena paparan matahari. Jadi kalau nggak dilindungi, bisa bikin warna kulit jadi belang. Jadi bukan cuma soal pakai atau enggaknya, tapi gimana cara kita pakainya tuh juga menentukan pendengar. Karena kalau udah benar, sunscreen itu bisa jadi pelindung penting untuk menjaga kulit kita jadi tetap sehat dan terhindar dari penuaan dini. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.